0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
10: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
11: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
12: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
10: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
11: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
10: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
11: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
10: Tapi...
11: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Baik, Tomo Brodo, film Ghost in the Shell turun layar dari bioskop Indonesia setelah sebelumnya tayang 55 hari. Nah, film garapan sutradara Joko Anwar ini berhasil mencatat 3.376.865 penonton. Lumayan ya, Tomo Brodo, lumayan banyak ya istilahnya ya. Nah, setelah 55 hari tayang di bioskop Indonesia, akhirnya kru dan juga cast Ghost in the Shell pamit dari bioskop, teman-teman. Terima kasih jadi bagian dari keluarga besar Ghost in the Shell, kata Joko Anwar seperti diunggah di Instagramnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Joko sendiri mengatakan film Ghost in the Shell ini menjadi pengalaman yang menarik untuk penonton maupun pemain dan juga kru film. Film Ghost in the Shell ini menurut Joko menjadi bagian penting bagi karir pemain untuk terus berkarya. Katanya ini adalah film dan juga experience bersama. Semua yang sudah dilalui ini tidak pernah bisa hilang dari ingatan, dan perjalanan ini adalah salah satu highlight dari karir yang dari karir semua pemeran yang ada ya. Dan film tersebut tidak hanya sukses di dalam negeri saja, Tomo Brodo, tapi juga sukses di luar negeri. Joko sendiri menyebut film Ghost in the Shell ini dibeli oleh 148 negara dan bertambah dari sebelumnya 86 negara. Joko sendiri berharap kesuksesan film Ghost in the Shell ini akan semakin banyak. Kemudian Joko juga berharap banyak film Indonesia yang juga dicari penonton asing, Tomo Brodo. Joko berharap film Indonesia akan semakin disukai di negara lain. Ghost in the Shell sendiri promosinya memang luar biasa ya, teman Brodo. Misalnya word salesnya tuh bertambah dari 86 sekarang jadi 148 negara. Itu banyak banget loh, teman Brodo. Penayangan film Ghost in the Shell di seluruh bioskop Indonesia itu sudah dimulai sejak 16 April 2026 dan baru kemarin turun layar. Jadi coba bayangkan berapa bulan ya bertengger di bioskop, teman Brodo, karena memang sebagus itu sih, karena Eka juga udah nonton ya. Cuma warning nih buat teman Brodo yang agak suka ngeri-ngeri sedap kalau ngelihat adegan-adegan yang adegan-adegan yang cukup vulgar gitu ya. Maksudnya kayak adegan kekerasan, mungkin teman Brodo bisa cross check kembali kondisi mental kamu, teman Brodo, karena di sepanjang film kamu akan menyaksikan adegan-adegan tersebut ya. Jadi kamu harus tanya sama diri sendiri kira-kira sanggup atau enggak. Kalau enggak sanggup, nanti kamu tinggal tanya sama orang yang udah nonton itu ceritanya kayak gimana ya. Tapi itulah asiknya ya kalau mau nonton film horror action kayak Ghost in the Shell ini. Jadi memang letak serunya tuh bagi sebagian orang ada di situ, teman Brodo ya. Tapi ya balik lagi, enggak semua orang bisa ngelihat hal-hal yang ngeri ya, teman Brodo. Dan bahkan gini, teman Brodo, kan kalau ya boleh Kak ceritain ya, Ghost in the Shell itu kan ceritanya ya kayak ada kematian misterius dari narapidana yang ada di selnya itu, dan kematiannya tuh ngeri banget, teman Brodo. Kematiannya itu disebabkan oleh hantu yang ada di situ gitu ya. Tapi hantunya enggak ditampakin seperti apa, cuma proses kematiannya itu memang benar-benar ngeri. Dan mayatnya itu benar-benar didesain sedemikian rupa dari para kreator ya, atau seniman, sehingga menjadi sesuatu yang agak ngeri. Bahkan propertinya sendiri pun akhirnya dipajang di pameran khusus teman Brodo karena seunik itu gitu ya. Kalau kamu mau nonton, kayaknya nanti bakal ada di Netflix teman Brodo, cuma nggak tahu kapan. Biasanya sih nunggu beberapa bulan yang akan datang baru nanti muncul di Netflix ya, teman Brodo. Bagi kamu yang belum sempat nonton kemarin, kamu masih punya kesempatan untuk nonton di platform streaming online ya, teman Brodo, terutama biasanya sih di Netflix ya. Oke, teman Brodo kan masih akan hadir menemani teman Brodo semuanya di RRI Brodo Sorong. Eka masih akan menyajikan sejumlah informasi untuk teman Brodo semuanya. Bersama kami tetap di RRI Brodo Sorong.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, Temu Pro 2 masih bersama Eka di RRT Pro 2 Strong, teman terbaik kamu. Eka masih ada menemani Temu Pro 2 di ada. Selamat pagi Temu Pro 2. Sebenarnya kurang 4 menit lagi kita ganti segmen ke santai siang ya. Tapi enggak apa-apa karena berhubung masih kurang 4 menit, jadi Eka sapanya pakai sepada ya. Oke, Temu Pro 2, siapa nih yang hari ini agak sedikit lebih lega gitu ya dibandingkan dengan hari-hari kemarin ya. Karena ini kan udah menuju hari Kamis alias dekat sama weekend, berarti frekuensi pekerjaan Temu Pro 2 itu sudah mulai landai ya Temu Pro 2. Apalagi besok juga bisa dikatakan WFH ya bagi sebagian orang yang bekerja. Karena menurut keputusan sendiri tepat di tanggal 1 April kemarin itu sejumlah ASN itu sudah WFH ya di hari Jumat Temu Pro 2 ya. Jadi hari-hari yang menegangkan itu selesai di hari Kamis, hari Jumatnya itu lebih fleksibel kerjanya. Hari Sabtu Minggu udah bisa libur ya. Tapi ngomong-ngomong soal pekerjaan nih Temu Pro 2, kamu sering gak sih kayak pengen ngumpat gitu Temu Pro 2 kalau misalnya ada pekerjaan yang susah banget untuk dikerjain, kemudian ada miskomunikasi atau sesuatu yang bikin kamu jengkel gitu Temu Pro 2 ya. Ngomong-ngomong soal mengumpat nih Temu Pro 2, mengumpat atau berkata kasar itu memang kerap dianggap sebagai kebiasaan negatif yang harus dihindari ya. Dan kita lihat aja nih, sejak kecil itu banyak orang yang diajarkan untuk menjaga ucapan dan tidak menggunakan kata-kata tabu dalam percakapan sehari-hari. Tapi Temu Pro 2, ternyata di balik stigma tersebut ada peneliti yang justru menemukan bahwa katanya mengumpat itu tidak selalu berdampak buruk. Karena dalam situasi tertentu, kata-kata kasar itu bisa menjadi cara alami bagi tubuh untuk merespon tekanan, emosi, bahkan rasa sakit Temu Pro 2. Sejumlah studi menunjukkan bahwa mengumpat itu bisa memicu respon emosional dan juga fisiologis tertentu yang justru menguntungkan. Nah, meski begitu, para ahli tetap menekankan bahwa manfaat ini sangat bergantung pada konteks, frekuensi, dan juga cara penggunaannya ya. Bisa meningkatkan kekuatan fisik, kemudian bisa membantu meredakan stres, bisa meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit, bisa membantu performa olahraga, memperkuat hubungan sosial seseorang. Yang perlu digarisbawahi, ini kok bisa ya, bisa memperkuat hubungan sosial seseorang, padahal kan kalau mengumpat kan kayak kesannya negatif gitu ya Temu Pro 2. Tapi ternyata selain manfaat fisik dan juga emosional, mengumpat itu juga bisa berdampak pada hubungan sosial. Dalam konteks yang tepat, kata-kata kasar itu justru dapat mengubah suasana menjadi lebih santai dan juga akrab Temu Pro 2. Beberapa ahli menyebut bahwa mengumpat itu bisa berfungsi sebagai alat komunikasi yang membantu seseorang bisa mengekspresikan diri secara lebih jujur. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang mengumpat dalam konteks tertentu itu cenderung dipersepsikan itu lebih jujur gitu ya, jujur sama perasaannya, jujur sama apa yang dia rasa. Jadi terlontarlah kata-kata yang agak kurang-kurang baik itu ya Temu Pro 2. Tapi justru inilah yang membuat banyak orang kayak, berarti kamu jujur nih sama perasaanmu, kamu bisa mengungkapkan emosi negatif kamu sama aku, berarti aku ini adalah orang yang terpercaya. Nah, itulah kenapa ternyata mengumpat itu juga bagus untuk hubungan sosial Temu Pro 2. Cuma yang perlu digarisbawahi lagi, jangan asal mengumpat ya Temu Pro 2. Kamu gak boleh mengumpat di situasi-situasi tertentu, seperti situasi yang lagi serius, kamu gak boleh ngumpat di sana. Di public place ya, di tempat publik juga kamu gak boleh mengumpat sembarangan ya. Pokoknya kamu tetap memberikan batasan sama diri kamu. Kamu gak boleh ngumpat di sembarang tempat dan sembarang situasi ya. Kamu boleh ngumpat sama orang-orang yang istilahnya udah deket sama kamu, udah misalnya sahabat kamu, teman kamu, atau keluarga kamu gitu ya, dalam konteks yang santai, akrab, dan bercanda Temu Pro 2 ya. Jangan dibawa serius ya. Kalau dibawa serius nanti bisa miskomunikasi, malah nanti yang menerima ucapan gak enak kamu itu malah nganggepnya lain ya. Oke, Temu Pro 2 kan masih ada menemani Temu Pro 2 semuanya di RRI Pro 2 Sorong. Tetap di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: baru ya, teman produser film komedi horor. Film ini judulnya Warkop DKI Viralin Dong, yang siap menghibur penonton Indonesia. Tayang mulai 11 Juni 2026 alias hari ini, teman produser. Film tersebut disutradarai oleh Herwin Novianto, kemudian diproduksi oleh Falcon Picture. Dan karya ini menghadirkan humor khas Warkop dengan sentuhan cerita yang lebih kekinian, teman produser. Di sini pemerannya ada Desta Mahendra memerankan sebagai Dono dalam film ini. Kemudian ada Vino Gebastian dan juga Tora Sudiro. Vino ini jadi Kasino ya, teman produser. Kemudian Tora Sudiro menjadi Indro, teman produser ya. Ceritanya mengikuti Dono, Kasino dan juga Indro mengalami kesulitan ekonomi. Jadi mereka ini mencari cara cepat untuk mengubah nasib dan juga meraih penghasilan. Ketiganya kemudian tertarik menjadi pembuat konten media sosial. Mereka berharap popularitas digitalnya dapat memperbaiki kondisi keuangan mereka. Namun berbagai konten yang dibuat itu tidak mendapat perhatian publik dan upaya mereka berulang kali gagal menarik sejumlah penonton yang diharapkan. Kasino lalu mengusulkan konsep konten horor dengan sentuhan drama keluarga. Ide tersebut dianggap mampu mendatangkan perhatian warganet secara cepat. Mereka berangkat menuju desa terpencil untuk merekam video rekayasa. Indra ditugaskan memerankan anak perantauan yang diteror arwah leluhur. Rencananya disusun matang, namun berubah menjadi pengalaman yang menakutkan. Ada gangguan makhluk halus yang ternyata benar-benar muncul di lokasi tersebut ya. Jadi Warkop DKI Viral Indong ini menghadirkan komedi, horor dan juga kritik sosial. Film ini menyoroti obsesi popularitas instan di era digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Metal Produce BTS katanya bakalan rilis lagu Come Over Temu Produce sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun debut mereka ke-13 ya. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Big Hit Music Temu Produce menjelang pelaksanaan acara tahunan bertajuk 2026 Festa ya. Big Hit Music menyatakan lagu Come Over akan dirilis untuk memperingati perjalanan BTS selama 13 tahun. Agensi tersebut juga menyebut karya itu dibuat dengan perhatian mendalam serta ketulusan yang tinggi. Sebelumnya Come Over pertama kali diperkenalkan pada April melalui edisi deluxe vinyl ya, sebagai album terbaru BTS. Lagu tersebut hadir sebagai track kejutan yang disertakan dalam album Arirang. Dan Big Hit Music mengkonfirmasi Come Over akan tersedia secara daring mulai 12 Juni pukul 13 waktu Korea setempat ya. Perilisan digital itu menjadi bagian penting dari agenda perayaan 2026 Festa yang disiapkan. Dalam proses pembuatannya, Suga tercatat sebagai salah satu produser yang menggarap lagu tersebut. Kemudian ada RM dan juga J-Hope yang juga memperoleh kredit penulisan maupun kontribusi kreatif pada karya tersebut. Dan menurut Big Hit Music, lagu tersebut menggambarkan perasaan tulus para anggota menjelang pertemuan kembali dengan penggemar ya. Narasi yang diangkat berfokus pada kerinduan setelah menjalani masa jeda yang cukup panjang. Lagu itu juga menyampaikan pengakuan jujur seseorang yang terus mencari sosok penting setelah melalui berbagai perjalanan dan akhirnya kembali, dan hati tersebut berharap tetap diterima apa adanya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Game over.
1: Ai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online.

Oke, Tumor Pro 2 kan masih hadir menemani Tumor Pro 2 semuanya. Ada satu film horor Tumor Pro 2, 402 Rumah Sakit Angker Korea, yang semakin mendekati jadwal penayangannya di bioskop. Nah, menjelang perilisannya, MD Picture bersama Umbara Brother Films meluncurkan final poster dan juga trailer yang menghadirkan teror lebih mencekam. Final trailer menampilkan kejutan baru dengan menghadirkan unsur mistis Indonesia di tengah latar Rumah Sakit Angker Korea Selatan. Nah, selain eksplorasi Rumah Sakit Yongwon sebagai pusat cerita, trailer juga memperlihatkan ritual jelangkung. Aduh, ngeri banget ya Tumor Pro 2. Sementara itu, final posternya menampilkan suasana kelam dengan sentuhan estetika khas Korea. Perhatian tertuju pada sosok boneka misterius yang mengenakan hanbok atau pakaian tradisional Korea lengkap dengan bercak darah di sekitarnya. Ada sutradara Anggi Umbara itu mengatakan kehadirannya ada elemen horor Indonesia dan Korea dalam satu cerita merupakan keputusan yang sudah dipersiapkan secara matang. Menurutnya film ini tidak hanya mengadaptasi cerita tetapi juga menghadirkan pengalaman baru bagi yang menonton ya. Jadi menurut Anggi Umbara nih, beliau ini mengatakan bahwa film ini tidak hanya sekedar memindahkan cerita, tapi kehadiran boneka berhanbok, kemudian ada ritual jelangkung di dalam rumah sakit Yongwon itu adalah jembatan kultural yang membuat terornya sangat dekat ya. Kemudian aktornya ada Arbani Yasis juga mengungkapkan ancaman yang dihadapi para karakter dalam film ini jauh lebih besar dibandingkan mencari popularitas kreator konten, dan ia menilai penonton akan melihat bagaimana ritual yang mereka lakukan bukan justru membuka pintu bagi teror yang lebih gelap lagi ya. Senada dengan itu, kemudian ada Saputri Kori juga menyebut suasana yang dibangun selama proses produksi itu terasa sangat intens ya. Ia menilai setiap sudut rumah sakit Yongwon ini dirancang untuk menghadirkan ketakutan psikologis yang sangat kuat ya. Dan perlu diketahui bahwa film 402 Rumah Sakit Angker Korea sendiri merupakan adaptasi terinspirasi dari film horor Korea Selatan Gonjiam Haunted Asylum. Lewat perpaduan unsur horor lintas budaya, film ini menyajikan pengalaman menegangkan yang berbeda bagi para pecinta genre horor. Rencananya film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini akan tayang mulai 9 Juli 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Baik, Temu Perindo, sampai di sini sudah tugasnya kamu menemani Temu Perindo semuanya dari pukul 5 subuh tadi ya sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Temu Perindo yang sudah mau bergabung. Habis ini Temu Perindo akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa nanti di jam 12 akan ada dialog ya Temu Perindo. Kemudian nanti di jam 4 sore akan ada relay dari Jakarta terkait festival Gita Fest ya Temu Perindo. Oke, Temu Perindo, kalau gitu Eka langsung saja pamit. Terima kasih and see you.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

96,7 Pro 2 FM, seorang teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 ya. Aduh, 96,7 Pro 2 FM ya, masih tetap, bukan 95,6 ya. Salah, 96,7 itu frekuensi Pro 2 yang lama ya. 96,7 masih tetap dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, seorang. Baiklah teman Pro 2, kalau tadi sudah ditemani sama Eka dari jam 5 subuh tadi sampai dengan jam 11, yang saya Tika ya, Eka Tika, jangan beda tipis ya. Menemani kamu dari jam 11 sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur.

dengan berbagai program acara yang tentunya bakal saya hadirkan di ruang dengar teman Padua, iya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini di jam 12 nanti saya hadir di Info Kuliner dan juga ada Padua Sport ya, informasi-informasi olahraga yang bakal hadir. Kemudian juga nanti ada lagu-lagu Indonesia terkini di jam 2 siang beserta informasi-informasi deh yang bakal saya bagikan untuk teman Padua ya. Pokoknya full informasi hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.
6: Maju terus aja, biar cepat.
7: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
6: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
7: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
6: Alah, cuma sebentar aja kok.
7: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
6: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
7: Yang gak sabaran itu kita.
8: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Program Gen B siang hari ini ya, atau generasi berdaya, ruang inspirasi untuk anak muda, pelaku usaha dan juga masyarakat yang ingin terus berkembang mengikuti perubahan zaman pastinya. Nah, teman Radua, di era digital seperti sekarang ini, perkembangan teknologi telah mengubah banyak sekali aspek kehidupan ya, termasuk cara berbisnis dan juga memasarkan produk ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dulu tuh orang promosi hanya mengandalkan dari mulut ke mulut atau pemasaran konvensional, sekarang tuh di media sosial, di marketplace hingga berbagai platform digital, ini sudah menjadi sarana yang sangat-sangat efektif ya untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun masih banyak ya pelaku UMKM yang bertanya-tanya nih, bagaimana sih cara memulai pemasaran digital itu sendiri dan apa saja tantangan yang dihadapi, bagaimana juga UMKM di Kota Serang ini bisa memanfaatkan peluang digital untuk bisa meningkatkan penjualan dan juga daya saing. Nah, untuk membahas hal tersebut siang ini telah hadir bersama kita tamu spesial saya. Dari kemarin-kemarin saya sudah hubungi dan bersyukur sekali karena beliau bersedia. Padahal kita tahu bahwa beliau ini adalah orang yang benar-benar sibuk, super sibuk. Siapakah dia? Kita biasa panggil tuh Kak Kayo, ya? Iya, yeah. Siapa lagi kalau bukan Ibu Yohana Kamesrar, ya? Beliau ini mungkin sepengetahuan teman Radua, beliau ini adalah seorang dosen, ketua STIE Bukit Zaitun ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun dan juga pegiat UMKM. Kita sapa selamat siang Ibu Yohana Kamesrar.
1: Iya, selamat siang.
0: Aduh, Kak Kayo, apa kabar? Ini saya biasanya panggil Kak Kayo, jadi kita main Kak Kayo saja. Kalau di Produa tuh kita menyapa Kakak.
1: Iya,
0: oke. Oke. Kak Kayo, siang ini bagaimana kabar Kak Kayo?
1: Siang ini kabarnya baik-baik sesuai dengan cuaca hari ini.
0: Iya.
1: Panas-panas tapi ada adem sedikit.
0: Cuaca ini mencurigakan sekali. Ya, aduh.
1: Mencurigakan karena apakah ini panas terus atau
0: itu lagi
1: kan?
0: Kita tidak bisa prediksi ya.
1: Oke.
0: Baik, Kak Kayo hari ini mungkin banyak kesibukan tapi bisa menyempatkan waktu bisa hadir ke Studio Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Saya harus hadir.
0: Iya.
1: Agar supaya apa yang akan disampaikan itu tersampaikan.
0: Iya, sebelumnya terima kasih banyak sudah hadir dan memenuhi undangan kami di Pro 2 FM ya Kak Kayo ya.
1: Iya.
0: Iya, ya pasti Kak Kayo kita membahas tentang topik kita yaitu bisnis UMKM dan juga pemasaran digital. Yes. Saya rasa Kak Kayo juga selain ketua juga sebagai dosen ya, kebetulan mengajar apa manajemen juga ya.
1: Iya,
0: manajemen. Wah, ini pas sekali ya. Berarti saya tidak salah menghubungi orang ya. Iya, Kak Kayo mungkin kita langsung aja nih ya. Mungkin di Kota Serang ini khususnya bagaimana Kak Kayo melihat perkembangan UMKM itu sendiri dalam beberapa tahun terakhir?
1: Pertama-tama selamat siang untuk para pendengar, mungkin ada adik-adik, orang tua dan yang lain-lain. Kalau kita melihat perkembangan UMKM itu, UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Secara khusus kita ada di Papua Barat Daya. Kalau kita melihat UMKM, sudah ada banyak sekali UMKM di kota ini, terutama juga ada di provinsi. Salah satu kebetulan saya, selain sebagai akademisi, saya juga masuk di dalam struktur organisasi dari Asosiasi UMKM Nusantara Provinsi Papua Barat Daya.
0: Okay.
1: Kebetulan sekali juga saya menjabat atau memegang amanah sebagai wakil ketua M4, bagian SDM dan marketing digital.
0: Luar biasa, iya.
1: Jadi kemarin ketika dihubungi, saya berpikir, wah ini pas sekali.
0: Iya, ya, pas dan ini harus bicara ini ya, oke. Okay.
1: Karena kalau kita melihat UMKM sendiri yang ada di provinsi yang tercatat, itu ada 225 UMKM.
0: 225 UMKM, itu semua berjalan ya?
1: Semua berjalan, dan yang ada di dalam asosiasi ini itu sudah punya berbagai macam produk. Produknya ada produk kuliner, jajanan, ada juga aksesoris dan yang lain-lain. Kalau kita lihat UMKM ini kuat, mereka kuat karena di mana-mana mereka.

0: berada setiap ada event-event di dalam kota, kabupaten, bahkan di provinsi, mereka juga selalu diundang.
1: Iya.
0: Jadi UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian Indonesia secara khusus di Papua Barat Daya.
1: Iya, luar biasa sekali ya. Iya. Oke, yang Kakayo amati selama ini ya, apakah sektor usaha yang berkembang di Kota Sorong ini diminati oleh masyarakat ya? Usaha-usaha apa saja itu?
0: UMKM itu dia memiliki peran yang setengah strategis. Peran strategis ini untuk membuka lapangan pekerjaan. Setelah membuka lapangan pekerjaan, dia juga mengurangi pengangguran secara tidak langsung.
1: Iya, betul.
0: Tetapi juga kita bisa lihat
1: membuka bahwa, lapangan kerja ya, iya, secara langsung. Iya,
0: lapangan kerja secara tidak langsung. Ada menghasilkan pendapatan untuk keluarga dan menjadi ekonomi daerah, dan juga itu mendorong lahirnya usaha-usaha, wirausaha yang baru.
1: Iya.
0: Nah, wirausaha yang baru ini, kalau kita lihat UMKM itu banyak bergerak di bidang kuliner. Dan juga ada kalau kita lihat jajanan keripik-keripik,
1: iya, keripik
0: talas, keripik macam-macam. Ada bahan pangan lokal, ada bahan yang memang dari terigu, dan yang lain-lain. Ada kuliner-kuliner yang kita bilang seperti keripik yang bisa bertahan lama,
1: iya.
0: Tetapi juga ada kuliner yang hari ini habis selesai makan. Misalnya mereka buat ongol-ongol, jual langsung di tempat, dan lain-lain. Tapi juga ada produk-produk seperti misalnya abon ikan tuna.
1: Iya, betul.
0: Itu ada.
1: Itu asli dari, oleh khas dari Papua Barat Daya.
0: Papua Barat Daya. Ada juga kita lihat misalnya minuman-minuman wedang jahe.
1: Iya.
0: Itu dibuat sendiri. Keripik-keripik.
1: Jadi jangan pikir wedang jahe itu cuma dari Jawa ya. Di kita di Sorong juga bisa tidak bikin. Ada.
0: Kalau kita misalnya kita pakai satu wedang jahe, satu saset, airnya jangan terlalu banyak, sedikit aja misalnya. Itu enak sekali. Jadi UMKM itu produk atau produknya itu sangat banyak. Dan pemasaran-pemasaran juga secara konvensional ada, tetapi juga secara digital. Itu teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada dalam UMKM ini, mereka paham banget begitu.
1: Iya, iya. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kakayo, saya pengen tahu seberapa besar peran UMKM dalam mendorong perekonomian daerah terkhusus di Papua Barat Daya ini sendiri, Kakayo.
0: Iya, kalau kita melihat UMKM yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, kan ini banyak yang bilang begini, UMKM itu harus kena pajak.
1: Betul.
0: Iya benar, dia harus kena pajak. Tetapi kan kita harus lihat lagi, UMKM ini kan mereka berusaha sendiri, punya modal sendiri. Mereka mengurus IPRT-nya saja itu sendiri.
1: IPRT itu apa?
0: Itu izin agar kalau kita bilang halal,
1: 100%
0: halal, okay. Itu IPRT. Jadi yang lembaga yang biasa membantu UMKM untuk mengurus itu adalah kita biasa bilang rumah produksi BUMN. Itu berada di Telkom, di Indihome situ daerahnya. Jadi kalau UMKM kita bicara dia menjadi trend center, dan dia, kalau untuk pendapatan ini satu pekerjaan baru nanti. Untuk pendapatan kepada pemerintah, itu kami belum hitung berapa besar. Karena tadi belum dikenakan pajak UMKM-nya. Sehingga kita belum bisa menghitung berapa hasil atau pendapatan dari UMKM untuk pemerintah. Karena kita UMKM belum dikenakan pajak. Tapi semoga tidak, karena UMKM ini kan masih anggotanya juga masih mengolah sendiri dengan dana sendiri. Jadi begitu. Jadi kalau untuk hitung pendapatan dari UMKM kepada pemerintah mungkin masih belum. Ini secara jujur ya.
1: Secara jujur. Oke. Iya, Kakayo, kita lihat ini pelaku-pelaku UMKM ini ada yang sebagian mengeluh, tidak semuanya sih ya, dari sekian banyak yang tadi Kakayo sebutkan tadi ya. Belum adanya wadah atau tempat yang paten buat mereka gitu, yang mana mereka bisa memasarkan produk-produk mereka di situ. Benar. Apakah ini menjadi salah satu tantangan utama mereka, Kakayo?
0: Benar, itu menjadi tantangan.
1: Iya.
0: ketika saya masuk bergabung, itu juga saya bilang bahwa kita harus punya wadah tersendiri.
1: Yeah.
0: Misalnya contoh seperti Ruko misalnya. Setiap produk dari setiap anggota UMKM ada di situ. Berapa persen nanti dia potong untuk misalnya yuran? Kita punya yuran setiap bulan 10.000.
1: Ada yurannya ya.
0: Ada yuran setiap bulan 10.000. Tapi wadah ini yang kita lagi usahakan. Dengan kebetulan UMKM yang saya juga terlibat di dalam sebagai pengurus mempunyai ketua umum, itu Pak Pendeta John Dawan.
1: Pak John Dawan, ya.
0: Jadi kalau saya melihat dari sisi akademis, ibu-ibu, mama-mama, kakak, om, tante yang terlibat di dalam masuk menjadi asosiasi UMKM, mereka sendiri berusaha. Mereka berusaha bagaimana memasarkannya, mencari marketingnya, itu mereka sendiri. Tapi bagaimana alangkah baiknya mempunyai satu tempat, sehingga semua produk itu akan masuk. Dan kita akan melihat, memanage, ini produk keripik yang mana, ini yang mana, supaya kalau ada tamu-tamu dari luar, kita bisa antarkan ke situ. Nah, kalau memang gedungnya sudah ada, tempat sudah ada, wadah sudah ada, maka kita bisa hitung-hitung tentang pajak dari hasil penghasilan mama-mama di UMKM itu.
1: Berarti secara tidak langsung besarnya pajak itu tergantung dari hasil penjualan.
0: Hasil penjualan.
1: Karena selama sebulan kalau hasil penjualannya besar atau omsetnya besar, pajaknya juga besar.
0: Harus pajaknya besar.
1: Karena
0: kalau mereka jual door to door, kadang dititipkan. Misalnya contoh, dititipkan di beberapa toko yang ada di dalam kota Sorong ini. Misalnya harga satuan yang dia harus jual setiap saat, itu misalnya 20.000. Tapi kalau sudah masuk ke toko, karena toko sudah beli langsung, sehingga sampai di toko, toko mau mengangkat dia menjadi 40.000 satu piece, itu juga tidak, mama-mama tidak akan dapat untung juga di situ.
1: Iya.
0: Karena mereka beli langsung 20.000, tetapi masukkan di dalam tokonya itu 40.000 saja, terserah begitu.
1: Jadi untung ya.
0: Iya, jadi mama-mama cuma hanya untung ya itu. Seperti saya kasih contoh abon ikan.
1: Iya.
0: Abon ikan ini ketika mengikuti cuaca, hujan, gelombang, ikan itu pasti sulit dan pasti mahal. Setelah ikan mahal, tetapi tetap harga jual dari mama itu tetap.
1: Tetap, tidak dinaikkan ya.
0: 80.000
1: satu piece. Walaupun ikan di pasar mahal.
0: Walaupun mahal,
1: Dia.
0: Begitu.
1: Apakah ini tidak merugikan pelaku UMKM ini
0: sebenarnya
1: sendiri?
0: Sebenarnya sangat merugikan sekali, tidak ada untungnya. Tetapi saya tuh luar biasa melihat mama-mama, ibu-ibu, adik-adik, kakak mereka yang ada di dalam asosiasi ini, mereka tetap berusaha, tetap setia. Walaupun omsetnya kecil, tetapi mereka tetap setia. Tapi jangan salah, ada juga yang punya omset besar, ada juga yang pengiriman keluar.
1: Iya, benar sekali ya Kakak Yo. Ini Kakak Yo, kita lihat masih banyak ya para pelaku usaha yang mengandalkan cara konvensional.
0: Iya
1: kan, apa keuntungan yang bisa diperoleh jika mereka tuh mulai memanfaatkan, nah ini dia sesuai topik kita, pemasaran digital.
0: Iya, kalau kita melihat bicara pemasaran digital, sangat luar biasa. Tetapi kembali lagi, kalau kita promosi lewat pemasaran digital, terus ada misalnya, ini saya kasih contohnya, misalnya ada yang membeli penadah misalnya. Dia misalnya, saya minta misalnya keripik misalnya, keripik pisang. Dalam bulan ini saya minta misalnya 5.000 ton atau 500 ton atau 100 ton. Kita siap tidak begitu?
1: Iya.
0: Apa kita siap tidak? Memang setiap UMKM punya rumah produksi. Ada yang punya rumah produksi. Tapi kita siap tidak? Dalam supply bahan bakunya, terus kita menjadi bahan jadi, kita tinggal angkut, kirim. Nah itu, biasa kadang-kadang semua senang memang pakai digital. Makanya hanya promosinya cuma lewat Facebook. Kita lihat ya.
1: Tapi menurut Kak Kayo, ini platform digital apa yang paling efektif untuk UMKM pemula ini, mereka yang baru memulai berbisnis ini?
0: Yang pemula, mulai berbisnis pemula tuh saya lihat ada di Facebook dan di WA.
1: Di
0: karena WA dari grup ke grup, dari teman ke teman. Kalau di Facebook Kita kan paling punya teman beberapa, tapi kalau kita centang ke teman-teman pasti nyambung.
1: Betul.
0: Itu hanya tadi kendalanya itu pasti. Mungkin saya belum survei tentang itu, tapi saya percaya bahwa ketika kita masukkan di dalam mengikuti pemasaran digital itu pasti ada peminat misalnya, terus orang permintaan yang begitu banyak, apakah kita siap begitu? Keripik pisang saja.
1: Iya.
0: Jangankan minta sampai 500 ton atau 1000 ton, minta misalnya sampai 100-200 pieces saja.
1: Iya.
0: Karena kita pikir, aduh, pisang nanti kita harus beli lagi, aduh ini nanti begini lagi, begini, begitu, itu kemasan.
1: Iya.
0: Jadi itu memang, tapi saya percaya bahwa dari sekian 200 lebih, 253 sekian ibu-ibu, ada bapak, ada anak muda yang tergabung, ada yang sudah melakukan secara digital, tetapi tadi lewat WA dan juga Facebook.
1: Iya. Begitu. Oke. Berarti secara tidak langsung setiap UMKM ini mereka wajib memiliki akun yang akun media sosial untuk bisa memasarkan produknya.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar. Harus jadi akun yang tetap.
1: Oke. Iya. Setiap UMKM harus punya
0: harus
1: gitu
0: punya,
1: ya.
0: Harus punya.
1: Harus punya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi cara membuat konten promosi yang menarik meskipun dengan peralatan yang sederhana itu seperti apa? Misalnya supaya bisa memasarkan hasil produk mereka nih, seperti tadi Kak Yo bilang, misalnya satu produk ini harus hari itu habis juga. Contohnya kayak ongol-ongol tadi kan dia tidak bisa bertahan lama.
0: Benar.
1: Nah ini cara membuat konten, biasa kan mereka memasarkan lewat media sosial mereka nih. Cara membuat konten di media sosial untuk memasarkan produk mereka itu seperti apa?
0: Ya kalau untuk agar supaya produknya bisa laris manis dan selesai
1: dengan peralatan yang sederhana.
0: Dengan peralatan yang sederhana ya. Dia punya Android, dia bisa pakai, bisa bikin video kecil bahwa dengan ongol-ongol ini kamu makan hari ini sambil duduk menikmati, itu kan bahasa-bahasa yang menarik orang. Ongol-ongol orang jadi penasaran ini. Kalau jadi penasaran orang pasti pesan. Begitu. Jadi ada beberapa yang ongol-ongol, misalnya kita, saya suka bilang apa ya, teng-teng itu kacang yang
1: noga-noga.
0: Ya, noga itu kan dibuat. Kalau saya tidak suka misalnya, tapi orangnya bilang, Kakak Jo, kalau kau mau rasa nanti ada potongan-potongan kecil-kecil itu nanti kita bawa ya, coba rasa. Benar, kita rasa, wah enak sekali, kita pesan sama orang lain kita kasih. Jadi agar supaya ongol-ongol itu bisa laris manis lewat digital yang sangat sederhana, ya itu tadi dia menyajikan bagaimana cara membuat sampai dia menyajikan dan makan dan orang bisa bilang wow enak sekali. Itu orang lain penasaran, ya apa sih kecil-kecil ini tapi katanya enak. Nah, orang akan cari tahu begitu.
1: Iya, ini cara membuatnya bahannya apa gitu.
0: Seperti
1: ya,
0: seperti kita lihat ada kue pia.
1: Iya,
0: itu ada beberapa kue pia, ada kakak perempuan satu di Rufei buatnya begitu sampai dia tunjukin bagaimana caranya makannya segala macam. Hanya lewat Facebook.
1: Iya, tapi luar biasa sekali ya para pelaku UMKM yang ada di Papua Barat Daya ini. Kita lihat Kak Kayo ya, bukan hanya kuliner tapi mereka bisa membuat sesuatu misalnya dari tanaman sampai menghasilkan produk. Kayak kemarin saya hadirkan dari Waisai itu, mereka membuat minyak rambut ya. Saya lupa namanya kakak siapa kemarin itu. Itu ternyata luar biasa sekali. Bisa memanfaatkan hasil pertanian seperti itu ya.
0: Iya. Jadi ada pangan lokal yang bisa dijadikan produk hasil untuk UMKM. Misalnya kita lihat dalam kota ini atau di kabupaten, bahkan yang ada di Sorong Selatan.
1: Iya.
0: Misalnya kita punya saudara perempuan ya, Kakak Yuyun. Itu kan produk-produk dari pangan lokal.
1: Iya, betul.
0: Yang dibuat sehingga menjadi sesuatu yang punya brand tersendiri dan nilai jualnya tinggi.
1: Iya.
0: Karena ada manfaat.
1: Iya,
0: ada betul. Ada khasiatnya misalnya ya. Jadi kalau misalnya Sorong Selatan itu dia, mereka membuat teh dari mangrove.
1: Iya.
0: Itu buat teh.
1: Iya, dari mangrove. Iya.
0: Kemasannya sudah. IPRT-nya, halalnya semua lengkap. Gitu. Hanya saja pemasaran masih di dalam.
1: Iya.
0: Masih di dalam
1: kemasan.
0: Kemasan sudah jadi semua.
1: Okay.
0: Hanya untuk pemasarannya.
1: Pemasarannya. Masih memasarkan produknya gitu ya.
0: Masih di sekitar Sorong Selatan.
1: Okay.
0: Kalau kita bawa kembali ke Sorong sini kota pasti. Makanya cita-cita atau angan-angan itu kalau bisa ada sebuah pameran yang menghasilkan memperlihatkan pangan lokal misalnya. Yeah. Kita lihat kalau misalnya keripik pisang sudah terbiasa ya. Keladi, talas, petatas misalnya itu sudah terbiasa. Tapi kalau tadi yang dari mangrove itu saya juga sendiri udah miliki. Penasaran kan saya?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mari coba saya
1: coba enak juga.
0: Enak juga begitu.
1: Apalagi kopi hasil racikan sendiri itu enak sekali saya dari Waisa itu ya.
0: Benar.
1: Oke, itu bisa
0: kalau
1: dicoba.
0: Seperti Waisa juga ada coconut itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oil itu.
1: Oke, okay. Oh iya itu yang saya
0: itu yang bisa langsung diminum.
1: Iya, yeah, betul.
0: Itu hal-hal yang memang dilakukan oleh UMKM yang ada di Tanah Papua. Selain ada yang punya sudah bahan-bahannya pabrikan, tapi ini juga bahan-bahan pangan lokal.
1: Okay. Tapi masih banyak juga nih kayaknya yang kayaknya mereka memasarkan hasil produk mereka ya. Tapi mungkin karena apakah banyak persaingan atau mungkin karena kesalahan yang sering dilakukan ketika mereka mulai memasarkan produknya secara digital sehingga bukan tidak laku tapi mungkin belum beruntung untuk untuk bisa habis itu.
0: Betul.
1: Produknya.
0: Betul. Kalau kita membuat iklan atau kita memasarkan lewat digital, kalau hanya dia digitalnya diam, orang tidak akan tertarik.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita visual, audio, itu saya berpikir orang pasti penasaran. Dan pasti dia akan bilang, aduh saya pengen tuh yang itu, yang ada di Papua. Misalnya cari teman yang ada di Sorong, saya pengen punya itu. Kira-kira bagaimana ya? Pengen itu karena penasaran.
1: Iya.
0: Pengen. Nanti kalau sudah dapat, sudah enak, pasti akan berlanjut ke teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya produk apa ya, ini saya lihat banyak sekali UMKM, produknya hampir mirip, tapi cita rasanya berbeda. Seperti saya contoh begini, pemasaran yang paling baik yang ada dalam kota ini yang saya lihat itu adalah tempat makan di reklamasi. Karena saya sudah ngecek semua, karena saya sudah makan satu-satu. Dan tempat itu walaupun dia kecil, dengan ada sekitar 13 atau 14 pizza itu tempat, tapi setiap menu yang ada itu berbeda, sehingga semua orang datang punya pilihan. Jadi tidak, jadi untungnya pasti agak sama, misalnya. Jadi tidak di sini ada ayam goreng, di sini juga ada ayam goreng, ayam goreng tidak, hanya satu tempat. Pisang goreng cuma satu tempat, misalnya begitu. Jadi itulah yang seharusnya dilakukan oleh UMKM, punya wadah sendiri dan ada semua wadah, semua produk dimasukkan. Tetapi produk yang sudah punya IPRT halal, sehingga orang kalau mau beli orang tidak ragu. Begitu.
1: Oke. Memang betul ya apa yang dikatakan sama Kak Kayo tadi di sekitaran reklamasi Memang banyak yang memasarkan produknya di situ. Namun kemarin ada beberapa saya dengar dari teman juga di saat mereka ingin memakai atau menyewa tempat di situ kemahalan ya. Sehingga mereka agak sedikit gimana gitu ya, pendapatan saya berapa ya. Terus saya harus bayar itu berapa. Akhirnya mereka hanya memasarkan produknya lewat media sosial. Itu yang tadi kita katakan bahwa belum adanya wadah untuk mereka. Gitu. Mudah-mudahan suatu saat pemerintah daerah bisa ya kan memberikan seperti yang kemarin-kemarin kan sudah gerobak itu ya.
0: Kalau bisa ada gerobak aja satu di tembok itu atau di reklamasi untuk semua produk UMKM ada di situ. Tinggal dia pulang pergi. Memang kami tahu bahwa di bagian dalam itu agak sedikit mahal. Dan di bagian luar yang ada tenda-tenda itu setengah dari harga yang di dalam.
1: Betul.
0: Jadi sangat tahu. Kita juga sendiri tadinya mau di situ, tapi kalah cepat.
1: Iya. Betul sekali. Iya. Well, sebenarnya sih keren juga kalau misalnya di situ kita punya Mama Papua punya hasil-hasil itu bisa dipasarkan di situ semua sehingga orang datang cari oleh-oleh itu tidak susah gitu kan. Betul. Jadi tinggal dari pelabuhan jalan ke situ sebentar, ya kan, beli ya sudah. Jadi kita tidak perlu cari di mana-mana lagi ya. Oke. Semoga saja pemerintah daerah mendengar ya sehingga bisa disediakan wadah untuk para pelaku UMKM UMKM ini yang memang mereka masih memasarkan lewat media sosial karena belum adanya wadah yang tetap untuk mereka begitu ya. Baik, teman berdua, berbicara tentang pemasaran digital ternyata seru juga ya. Tidak hanya soal bagaimana kita mengunggah foto produk ya. Ternyata dibutuhkan strategi agar produk itu mampu menarik perhatian dan bisa membangun kepercayaan pelanggan. Dan mana-mana Kak Kayo, kita break sejenak ya. Kita akan balik lagi, kita berbicara tentang pemasaran digital masih bersama Kak Kayo di sini dan juga saya Tika.
2: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
3: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Prodovel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Iya, teman Pradua, sambil kita dengarkan lagu apa tadi ya, BTS ya. Oh, Blackpink ya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol ini dengan Kak Ayo pastinya ya, soal seputar bisnis dan pemasaran digital UMKM ya. Dan tadi sudah banyak sekali kita dengar apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Ayo tadi seputar pemasaran digital dan lain sebagainya. Ini di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini, teman Pradua, para pelaku usaha tentu perlu terus belajar dan berinovasi pastinya, supaya bagaimana produk-produk mereka itu bisa dipasarkan secara luas, bisa bukan hanya lokal saja tapi bisa sampai di luar daerah secara nasional seperti itu, terutama generasi muda yang saat ini banyak tertarik untuk memulai usaha sendiri begitu Kak Ayo ya. Nah ini Kak Ayo, bagaimana Kak Ayo melihat peluang usaha anak muda Sorong untuk terjun ke dunia usaha saat ini? Iya. Apakah mereka tertarik atau kan mereka aduh masih muda. Biar aja nanti kita mama-mama kakak kan yang ini sudah. Kakaknya melihat hal ini seperti apa?
1: Kalau saya lihat di Sorong itu justru terbalik.
0: Iya.
1: Justru anak muda lebih
0: iya, banyak
1: lebih
0: ya.
1: Banyak.
0: Iya.
1: Yang namanya jualan-jualan es, jualan apa itu mereka ini?
0: Kopi, kafe-kafe itu ya.
1: Seperti misalnya kalau kita jalan di jalan pendidikan,
0: iya,
1: itu banyak ada adik-adik yang jualan. Sebenarnya punya orang tua, tapi mereka karena libur disuruh menjaga. Saya pernah membeli. Terus yang satunya bilang, sebenarnya berapa harganya? Terus saya dengar, jadi saya bilang, kan harganya sudah ada di sini deh. Oh iya. Mereka berempat.
0: Iya.
1: Satu sibuk bikin.
0: Tapi kalau kita lihat itu rata-rata di hangout itu semua anak-anak muda ya.
1: Anak muda. Kalau kita lihat. Jadi saya rasa anak-anak muda itu sesuatu yang baru mereka ingin mencoba. Ketika mereka mencoba dan itu mendapatkan ada income sedikit sama mereka, mereka mau.
0: Iya, benar.
1: Apalagi kalau mereka berkolaborasi. Wah, itu luar biasa.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita bicara misalnya pemasaran digital untuk UMKM untuk anak muda,
0: iya,
1: saya pikir anak muda jago karena mereka untuk digital itu mereka pasti bisa ya.
0: Mereka bisa merancang sendiri lewat IT, IT yang pintar IT seperti
1: apalagi
0: itu.
1: Sekarang ada AI.
0: Iya, sangat-sangat membantu sekali.
1: Membantu.
0: Tapi kita tidak perlu tergantung juga. Nanti
1: dong
0: AI bikin kita jadi malas untuk berpikir
1: benar
0: ya,
1: sekali.
0: Malas untuk berinovasi.
1: AI itu kan hanya sebagai alat.
0: Alat ya. Benar. Saat lagi urgent
1: benar
0: seperti
1: sekali
0: itu ya.
1: Jadi kalau anak muda memakai digital atau anak muda membantu,
0: iya,
1: mama-mama yang punya produk untuk memasarkannya, saya pikir luar biasa kan, gitu. Dan memang ada anak muda yang membantu UMKM mama untuk memasarkannya.
0: Oke. Gitu. Iya. Tapi ini menurut Kak Ayo sendiri, keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh anak muda atau generasi muda kita saat ini supaya mereka mampu bersaing di era digital, Kak Ayo?
1: Kalau kemampuan, saya pikir mereka punya.
0: Skill ada.
1: Skill ada. Modal bisa saja dari orang tua.
0: Iya.
1: Tetapi memulai dari mana itu yang mereka mungkin masih ragu. Kita mulai dari mana ya? Kita harus dengan siapa ya? Apakah kita harus mulai dari yang besar dulu atau kita mulai dari yang kecil? Jadi gitu. Anak muda tuh inovatif.
0: Iya.
1: Kalau kita bicara digital, digital itu kan menjangkau pelanggan tanpa batas.
0: Betul.
1: Jadi saya pikir anak muda pasti bisa.
0: Iya.
1: Kita lihat ya dekat RRI sini kemarin-kemarin saya lihat ada tempat untuk cuci sepatu misalnya. Iya. Jadi itu kan anak-anak muda.
0: Iya.
1: Ada anak muda yang sebenarnya juga ada kerja di bengkel, misalnya ada kerja dia menjual produk mamanya atau menjual produk orang lain, terus dia mendapat fee dari situ. Ada.
0: Betul.
1: Hanya mau memulai dari mana dan berkolaborasi dengan siapa. Itu. Seperti kita lihat in-house itu ya, ya bagus. Kalau ada event di situ, pasti orang banyak membeli.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau tidak ada event, dia menjadi sunyi.
0: Persaingan semakin banyak, Kak Ayo. Di kota Sorong ini, di kabupatennya semakin banyak tempat-tempat usaha seperti itu. Sehingga banyak yang bilang, aduh kita rugi nih, karena orang sudah pada lari ke sini, sudah pada lari ke situ. Semua itu tergantung dari cita rasa apa yang mereka sajikan juga. Seperti yang tadi Kak Ayo bilang ya.
1: Betul, karena kita lihat kalau kita tinggal di Pulau Jawa misalnya.
0: Iya.
1: Ada makanan yang enak sekali, tapi di mana? wah itu masuk gang yang sana keluar gini gini,
0: tetap dong akan cari. Iya
1: karena
0: betul.
1: Saya berpengalaman mencari.
0: Iya.
1: Waduh, enak sekali. Iya, harus mencari.
0: Uh-huh.
1: Walaupun itu di tengah gang,
0: iya,
1: atau di dalam gang. Jadi untuk anak muda sebenarnya berinovasi itu ada di depan mata. Hanya bagaimana memulai.
0: Cara mengembangkan.
1: Ya, mengembangkan. Terus ada juga pasti yang berpikir bahwa terus modalnya bagaimana nih? Iya toh. Kalau misalnya,
0: nah,
1: misalnya
0: itu
1: saya, misalnya. Iya. Saya misalnya jadi asistennya Pak Purbaya misalnya ya, Menteri Keuangan. Saya akan bilang, Pak, buka dong, kasih untuk anak-anak muda,
0: iya,
1: modal. Biarlah nanti sedikit demi sedikit mereka mengembalikan misalnya. Agar supaya anak muda tuh tidak lari ke hal-hal yang negatif.
0: Hmm.
1: Begitu.
0: Ada yang bilang begini, kita tuh bisa saja karena kita punya skill, kita punya bakat, kita anak muda yang kreatif.
1: Iya.
0: Namun modal sangat terbatas.
1: Benar.
0: Apakah ada tips dari Kak Kayo buat mereka ini, anak muda?
1: Kalau modal terbatas, saya berpikir begini, kolaborasi.
0: Iya.
1: Ya toh, saya ingat beberapa tokoh di dalam kota ini. Ada satu tokoh, dia itu tidak sendiri loh.
0: Hmm.
1: Fotokopi punya dia.
0: Iya.
1: Tapi ada kulkas untuk minuman dingin, punya adiknya.
0: Dia bisa manfaatkan ya, itu ya.
1: ATK punya kakaknya. Terus ada jualan kue-kue punya iparnya. Dalam satu tempat.
0: Iya.
1: Kalau kita bilang kongsi dagang.
0: Iya, kongsi ya.
1: Ya, jadi kita akan membagi hasil.
0: Betul.
1: Begitu. Makanya catatan kadang-kadang ya. Oh iya, hari ini Pak, oh ayam panggang laku 2. Es cendol 3. Ini es cendol punya siapa? Ayam panggang punya siapa? Begitu. Tapi dalam satu wadah yang sama.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Kak Kayo tadi, Kak Kayo katakan di Papua Barat Daya ini ada sekitar 200-an ya UMKM.
1: 253
0: UMKM. Itu tergabung kota kabupaten ataukah kota sendiri?
1: Tergabung kota kabupaten.
0: Tergabung kota kabupaten, iya. Ya. Oke. Okay. Dan ini semuanya berjalan ya?
1: Semua berjalan.
0: Semua berjalan.
1: Wow, antusias, sangat-sangat antusias.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Iya. Penasaran juga nih Kak Yo di kalau misalnya di UMKM ini sebagai apa?
1: Saya sebagai wakil ketua 4.
0: Wakil Ketua 4
1: Bidang Sumber Daya Manusia dan Marketing Digital.
0: Iya.
1: Dan juga untuk anggota UMKM yang
0: OA. Oke. Okay. Luar biasa sekali ya. Pantesan kita sudah banyak sekali mendengar apa yang dijelaskan oleh Kak Kayo tadi seputar pemasaran digital. Jadi untuk kamu yang ingin memasarkan produk kamu misalnya buat sesuatu yang memang jarang ada begitu, jarang, terus orang merasa enak, terus orang akan pesan begitu ya, seperti yang kakaknya tadi. Sebenarnya gampang aja, yeah, seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Kita coba mungkin, kamu bilang saya tahu masak, terus bikin kue. Sekarang sudah canggih ya kan,
1: yeah,
0: buka YouTube saya sudah ada caranya, yeah, coba-coba bikin. Siapa tahu enak ya. Saya rasa itu bisa menjadi peluang usaha juga ya. Dan tentunya bisa membuka lapangan kerja juga.
1: Benar.
0: untuk teman-teman atau anak muda yang lainnya, iya.
1: Betul.
0: Nah, Kak Ayo, ini bagaimana sih cara menjaga konsistensi dalam mengembangkan usaha di tengah berbagai tantangan seperti yang sudah kita bahas tadi?
1: Untuk menjaga konsistensi dalam perkembangan ini, yaitu adalah kalau secara jujur harus setia, konsisten. Walaupun banyak persaingan, walaupun misalnya produk kita sama, tapi cita rasa kita berbeda, itu konsisten, harus kita konsisten. Jangan hari ini kita jual terus tiba-tiba tidak laku, kita putus asa.
0: Iya, itu
1: tidak
0: dia.
1: Boleh. Kita harus terus. Hari ini kalau saya jual misalnya, saya jual di sini, di toko, kenapa tidak ada yang satu hari ini ada, tidak ada orang yang beli.
0: Iya.
1: Tapi kita bisa promosi yang seperti tadi.
0: Oh, nah itu dia yang saya mau tanyakan.
1: Iya.
0: Apa hasil dari apa misalnya kerajinan tangan dan lain sebagainya atau entah itu kuliner dari para pelaku UMKM ini, apakah mereka selain memasarkan sendiri mungkin dititipkan di?
1: Benar.
0: Oke, okay,
1: di beberapa toko yang ada di dalam kota.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Dititipkan.
0: Okay.
1: Dengan varian
0: harga yang
1: berbeda-beda,
0: harga yang berbeda
1: dan juga varian cita rasa yang berbeda-beda.
0: Sudah pasti.
1: Sudah pasti.
0: Oke, okay, kota maupun kabupaten ya.
1: Kota pun kabupaten.
0: Iya, kira-kira itu sudah pasti kan di toko itu mereka tidak akan menjual dengan harga yang sama. Otomatis mereka akan mengambil keuntungan dari produk yang mereka jual. Betul. Itu yang dititipkan.
1: Betul.
0: Iya. Selama ini yang Ibu lihat, apakah keluhan dari teman-teman yang pelaku usaha ini, apakah mereka puas dengan
1: Jadi begini, sebenarnya kalau mau bilang untung tidak untung.
0: Iya.
1: Karena kalau misalnya saya punya toko, saya datang membeli di salah satu UMKM. Saya beli dengan harga misalnya 80.000. Ya sudah, saya beli itu saya sudah cash di situ.
0: Iya.
1: Saya akan menaruh di toko saya menaikkan harga misalnya 2 kali lipat. 160 misalnya.
0: Iya.
1: Tidak ada untung bagi saya, misalnya bagi penjual tadi. Saya sebagai penada saya untung. Karena saya sudah ambil, saya sudah bayar cash di sana.
0: Iya.
1: Atau saya taruh harga yang sama, misalnya 80. Itu pun sama, saya tidak ada untung. Toko pasti akan kasih naik.
0: Iya, betul.
1: Karena kita harus membayar administrasi, mungkin ada fasilitas pendinginnya, lightingnya, itu dihitung gitu. Makanya kalau pemerintah
0: ini, ternyata selama ini saya pikir cuman keuntungan dari itunya saja, dari produknya itu. Ternyata ada bla bla bla bla nya ya.
1: Belum lagi pajaknya berapa, PPN-nya berapa.
0: Oke.
1: Kan kita harus hitung.
0: Apakah ada keluhan dari teman-teman pelaku usaha ini sendiri, UMKM?
1: Sebenarnya kalau mau dilihat ada, tetapi tidak lewat kata-kata.
0: Okay.
1: Dari mimik, dari ini bisa. Itu yang kita mau, misalnya nih pemerintah, ada banyak ruko ini.
0: Iya, itu yang tadi kosong, yang kita omongin ya.
1: Marilah kita manfaatin, kita bisa bagaimana lah. Udah, untuk pertama pemerintah talangi misalnya, nanti selebihnya biarlah UMKM.
0: Iya.
1: Saling patungan atau apalah begitu.
0: Iya.
1: Biar supaya produk ini biar mereka berkembang di situ.
0: Betul. Iya, itu tadi yang sempat kita omongin tadi ya, Kak Yo ya. Untuk apakah ada untuk pesan untuk atau apa sih istilahnya, apa yang diinginkan dari pelaku UMKM sendiri yang mewakili Kak Yo untuk pemerintah Kota Sorong ini?
1: Pelaku UMKM itu punya keinginan besar adalah punya wadah tersendiri, wadah dalam arti punya tokoh.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Dan
1: punya tempat yang paten.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ya, supaya mereka bisa memasarkan. Dan orang apa ingin membeli itu lihat cara langsung,
1: iya, langsung
0: dan
1: disitu.
0: Rasa di situ.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali. Biar kalau ada yang kepengen untuk belajar membuat ini kuliner atau apa, bisa di situ juga.
0: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan ada.
1: Itulah
0: adalah
1: keinginan dari UMKM yang terbesar tuh itu.
0: Oke.
1: Okay. Bisa punya tempat wadah tersendiri.
0: Iya. Begitu. Iya. Ini dari sekian jumlah UMKM yang ada di Kota Sorong ini, sebagian anak muda ya?
1: Ada anak muda.
0: Anak muda juga ada. Ada. Oke, jadi mereka yang sudah punya karir tapi masih ingin.
1: Ada yang masih, ada yang sudah bekerja, punya pekerjaan tetap, tapi tetap masih menjadi seorang UMKM.
0: Oke. Ini semakin banyak peminatnya, semoga aja Pemkot Sorong ini bisa memperhatikan ini ya. Karena ini juga untuk warga Papua Barat Daya. Betul. Juga untuk mungkin apa yang datang ke Kota Sorong ini, mereka ingin cari oleh-oleh tidak susah lagi.
1: Tidak susah.
0: Sudah ada tempat yang khusus yang mereka bisa datang. Betul. Langsung ke situ, tidak harus cari misalnya ada di Kampung Baru, ada di Betul. Kilo, ada di kabupaten. Betul. Jadi harus tertuju ke satu tempat aja begitu. Oke. Okay.
1: Daerah kuliner, ada aksesoris, ada makanan, ada segala macam.
0: Iya.
1: Jadi orang tidak kemana-mana.
0: Iya, oke. Okay. Misalnya dikasih nama kampung kuliner atau apa begitu ya, kampung kuliner Papua Barat Daya.
1: Iya.
0: Saya setuju juga tuh Kakak Yo. Oke, okay. Kakak Yo, mungkin karena kita dibatasi waktu, harapan Kakak Yo terhadap perkembangan UMKM di Kota Sorong ke depan seperti apa?
1: Harapan saya UMKM di Provinsi Papua Barat Daya tetap eksis, tetap maju, walaupun keinginan mempunyai wadah tersendiri itu belum ada. Semoga apa yang kita bicara hari ini menjadi doa.
0: Amin.
1: Agar supaya didengar misalnya oleh pemerintah, untuk bisa membantu UMKM karena modal mereka sendiri, promosi mereka sendiri, apapun yang mereka urus administrasi itu mereka urus sendiri. Sehingga kalau bisa ada etiket baik membantu mereka, agar supaya di wadah, tempat wadah ini itu bisa menjadi rumah produksi besar.
0: Betul.
1: Rumah pembelajaran untuk semua orang yang pengen untuk, oh bagaimana sih cara membuat keripik keladi atau keripik talas atau apa, itu bisa di situ.
0: Iya.
1: Jadi harapan kami cuma itu.
0: Oke.
1: Dan kalaupun nanti ada isu bahwa UMKM harus bayar pajak, saya berharap untuk agar supaya kalau bisa jangan dululah, karena UMKM ini berusaha sendiri, modal sendiri.
0: Betul.
1: Kalau misalnya mereka punya wadah, saya percaya pasti patungan untuk membayar pajak.
0: Iya.
1: UMKM asosiasi itu pasti ada.
0: Pasti. Begitu. Karena sebagai warga negara yang baik, pasti suatu saat mereka akan
1: benar
0: wajib bayar pajak. Benar. Ya. Cuman ya balik lagi itu ya, karena punya tempat sendiri, usaha sendiri, memasarkan produknya sendiri, sehingga berapa biaya yang dikeluarkan, sehingga berapa mereka harus bayar pajak juga gitu ya. Oke. Dan mudah-mudahan aja bisa didengar seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota lalu-lalu ya, Kak Ayo ya, yaitu apa penyumbangan gerobak ya. Beberapa gerobak dan benar-benar itu bisa dilakukan lagi.
1: Iya, benar.
0: Karena ini semakin banyak aja nih pelaku UMKM, semakin bertambah ya.
1: Dan mereka giat setiap saat, setiap hari.
0: Begitu. Pasti kalau sudah ada itu mereka akan semakin semangat lagi.
1: Semakin semangat.
0: Baik Kak Ayo. Kayak mungkin terakhir pesan dan motivasi yang ingin Kak Ayo sampaikan kepada para pelaku UMKM dan pendengar Pro 2 FM Sorong.
1: Untuk pelaku UMKM tetap semangat.
0: Iya.
1: Tetap berjuang. Karena produk adalah milikmu. Promosi untuk semua orang. Untuk Pro 2,
0: teman Pro 2 ya.
1: Teman Pro 2, apabila ada yang mendengar di hari ini,
0: terutama anak-anak muda,
1: terutama
0: nih,
1: anak-anak muda, satu waktu kita pasti akan berjumpa dan kita akan berkolaborasi.
0: Iya, baik. Amin, mudah-mudahan ya. Terima kasih Kak Ayo, semoga semakin sukses ke depan. Aduh Kak Ayo ini sibuk luar biasa, tapi bisa menyempatkan waktu bisa hadir ke Pro 2 FM Sorong ya. Luar biasa sekali teman Pro 2 perbincangan kita siang ini. Banyak pelajaran seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Ayo tadi, banyak pelajaran yang dapat kita ambil, mulai dari pentingnya adaptasi teknologi ya, pemanfaatan media digital, hingga strategi membangun usaha yang mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin dinamis. Terima kasih sekali lagi Bu Yohana Kamestar ya, sudah hadir, waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada pendengar Pod FM Sorong ya. Semoga bisa bermanfaat ya, terutama untuk generasi muda. Semoga dialog ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda dan juga para pelaku UMKM untuk terus berinovasi, memanfaatkan teknologi dan membawa produk-produk lokal Sorong semakin dikenal luas ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti dalam dialog UMKM dialog Gen B ya, pastinya dengan teman-teman UMKM selanjutnya. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

teman Pro2, kita baru saja tadi mengikuti dialog di Gen B Generasi Berdaya ya, dengan topik kita yaitu UMKM dan pemasaran digital bersama dosen juga penggiat Ketua STIE ya, dosen juga beliau ya, dan juga penggiat UMKM ya, Ibu atau biasa kita panggil Kakak Yohana Kamesrar, yang baru aja hadir ya, hampir 1 jam ya, atau sudah 1 jam ya hadir bersama kita tadi. Dan teman Radio, kita akan kembali nanti dengan topik yang berbeda, dengan narasumber juga yang berbeda di Gen B selanjutnya. Dan setelah ini nanti ada programnya Pro2 Sport atau informasi-informasi olahraga, tentunya di pukul 13.10 hingga tuntas di pukul 14 nanti. Dan nanti teman Pro2 di pukul 16 atau jam 4 sore, kemarin sudah kita informasi.

Informasikan bahwa nanti ada dialog lagi ya bersama Mas Dayu ya dan teman-teman dari literasi. Namun karena sesuatu dan lain hal, karena kami harus mengikuti siaran berjaringan nasional karena apa ya, saya lupa kalau di hari ini hari Kamis jam 4 sore waktu Indonesia Timur itu ada Nodin. Kita harus mengikuti siaran berjaringan nasional Gita Fest. Gita Fest. Jadi memang benar-benar 2 jam dari jam 16 sampai jam 18 kita akan bergabung sebentar. Jadi mungkin untuk dialog jam 4 nanti bersama teman-teman dari literasi kita bisa undur nanti di hari Jumat besok jam 4 sore.

0: I'm so pretty. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, plus ice ya kak.
11: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
10: Kak, bilnya dong.
12: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
10: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
12: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
1: Siang di Proudhon FM.
13: Teman terbaik kamu.
14: Sampai siang di Proudhon FM.
13: Teman terbaik kamu.
15: New truck, big

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Ya, 96,7 Pro FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Segera saja hadir Pro 2 Sport ya. Beberapa informasi olahraga kami hadirkan di ruang dengar teman Pro 2 ya. Tentunya seputar Piala Dunia 2026. Hari ini tanggal 11 Juni pembukaan Piala Dunia ya. Aduh, seru nih. Semalam saya sudah janji nanti saya bakal informasikan jadwal permainan ya Piala Dunia 2026. Siapa tahu tim jagoan kamu masuk ya. Dan mungkin ini untuk mengingatkan ke teman Pro 2 bahwa tim jagoannya ini nanti main di tanggal berapa ya, biar siap-siap ya.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

teman Pro2, Pro2 Sport hadir untuk teman Pro2 di mana demam Piala Dunia 2026 ini melanda pecinta sepak bola di seluruh penjuru jagat ya. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA ya secara resmi merilis data terkait antusiasme supporter di mana jumlah pendukung dan pembeli tiket pertandingan terbanyak sejauh ini didominasi oleh warga dari 3 negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Nah, berdasarkan laporan resmi FIFA, Amerika Serikat menempati urutan pertama dengan jumlah permintaan dan pembelian tiket tertinggi di dunia. Dan hal ini tidak mengejutkan mengingat sebagian besar stadion berkapasitas raksasa yang digunakan dalam turnamen edisi kali ini berada di wilayah Amerika Serikat, teman Radua. Iya. Sementara itu untuk negara di luar status tuan rumah, lonjakan pendukung terbesar datang dari daratan Eropa dan Amerika Latin. Di mana supporter dari Jerman, Inggris, dan Spanyol tercatat menjadi yang paling mendominasi dari zona Eropa. Sedangkan dari zona CONMEBOL atau Amerika Serikat Amerika Selatan, basis pendukungnya dari Brasil, Argentina, dan Kolombia ini dipastikan bakal membanjiri stadion-stadion di Amerika Utara. Faktor kedekatan geografis serta besarnya komunitas imigran asal Amerika Latin yang menetap di Amerika Serikat ini menjadi pemicu utama masifnya gelombang kehadiran para supporter tersebut.

0: 10 stadion mulai terasa di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Semangat para pendukung semakin membara. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir membawa aksi terbaik dari tim-tim hebat dunia. Saatnya menyatukan semangat, merayakan persahabatan, dan menikmati setiap momen pertandingan yang penuh kejutan. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi salah satu turnamen sepak bola paling bersejarah karena menghadirkan beberapa perubahan besar dibanding edisi-edisi sebelumnya. Mari sambut kemeriahan Pesta Bola 2026 bersama RRI. Saksikan informasi terkini, ulasan menarik, dan berbagai program spesial yang akan menemani perjalanan pesta bola terbesar di dunia. RRI Media Pemersatu Bangsa siap menghadirkan semangat Pesta Bola 2026 untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Pro 2 FM. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Teman terbaik kamu.
11: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Iya, teman Radua. Iya, waduh, sekarang apa-apa pada mahal ya. Naik semuanya termasuk BBM. Orang semuanya pada mengeluh karena kenaikan BBM di sejumlah daerah ya, termasuk Pertamax di Kota Sorong juga naik. Ini membuat masyarakat mulai mencari cara untuk bagaimana bisa menghemat penggunaan bahan bakar. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menerapkan pola berkendara yang lebih efisien, terutama bagi pengguna sepeda motor matic berteknologi injeksi, teman Radua ya. Nah, meski motor keluaran terbaru umumnya sudah dirancang lebih hemat bahan bakar, konsumsi bensin juga tetap bisa meningkat jika cara berkendaranya itu kurang tepat ya. Jadi para pengendara disarankan untuk menjaga kecepatan tetap stabil dan menghindari melaju terlalu lambat di bawah 20 km per jam, karena kondisi tersebut membuat mesin bekerja lebih berat ya. Nah, selain itu, membuka gas secara perlahan dan menghindari kebiasaan menggeber motor juga ini bisa membantu mengurangi konsumsi BBM ya. Jadi pengendara juga dianjurkan untuk menjaga jarak aman agar tidak perlu sering melakukan pengereman mendadak yang dapat membuat penggunaan bahan bakar menjadi lebih boros. Saya baru tahu ya, kalau ngerem secara mendadak itu bisa mengurangi apa ya, bahan bakar ya. Artinya kita boros, benar juga. Jadi jangan suka ngerem mendadak. Jadi pastikan dari jauh dulu kalian sudah melihat jalan ini jalannya bagus atau tidak. Kalau bagus kan nggak perlu rem ya. Tapi kalau sudah dekat baru lihat, nanti tiba-tiba ngerem. Nah itu, jadi pengendara dianjurkan untuk menjaga jarak yang aman supaya tidak perlu sering melakukan pengereman mendadak ya. Nah, pemanfaatan fitur penghemat bahan bakar juga yang tersedia pada beberapa motor modern ini juga bisa digunakan. Kemudian penggunaan BBM sesuai rekomendasi pabrikan serta servis rutin secara berkala juga menjadi langkah penting untuk menjaga efisiensi konsumsi bahan bakar di tengah kenaikan harga BBM.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hey, suka es krim.
3: Enak banget.
4: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu. Dan itu,
6: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
7: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

Iya, teman Radio Wah sudah saya informasikan dari awal nanti di pukul 16 sampai dengan 18 kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional bergabung bersama Radio Wah Jakarta ya, mengikuti Gita Fest 2026 teman Radio Wah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya teman, juga Piala Dunia FIFA 2026 sudah pasti ini menjadi edisi yang bersejarah ya. Karena untuk pertama kalinya turnamen sepak bola terbesar di dunia digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Selain menghadirkan format baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak, ajang ini juga memperkenalkan tiga maskot resmi yang mewakili masing-masing negara tuan rumah. Jadi tiga maskot tersebut adalah Maple the Moose dari Kanada, Zayu the Jaguar dari Meksiko, dan Aklat the Bald Eagle dari Amerika Serikat. Nah, kehadiran mereka ini menjadi simbol persatuan, keberagaman budaya, serta semangat sepak bola yang akan mewarnai perhelatan Piala Dunia 2026 ini teman Pradua ya. Jadi kalau dalam dunia sepak bola, Klat ini dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan memimpin tim dan membangun kekompakan. Jadi berbeda memang dengan edisi-edisi sebelumnya yang hanya menghadirkan satu maskot ya. Piala Dunia 2026 ini memilih tiga karakter sekaligus untuk menegaskan identitas turnamen yang diselenggarakan bersama oleh tiga negara ya. Jadi masing-masing maskot membawa ciri khas negaranya, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menyebarkan semangat persahabatan, kemudian kebersamaan, dan juga kecintaan terhadap sepak bola. Yang pasti teman Pro 2, ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai kegiatan promosi, acara resmi FIFA, hingga rangkaian pertandingan selama Piala Dunia 2026 ini berlangsung ya. Jadi mereka juga diharapkan menjadi ikon yang dekat dengan para penggemar, terutama generasi muda yang akan menjadi bagian penting dari kemeriahan turnamen. Nah teman Pradua, Piala Dunia 2026 ini diperkirakan menjadi salah satu turnamen terbesar dalam sejarah FIFA, dengan puluhan kota tuan rumah dan juga jutaan penggemar yang akan datang dari berbagai penjuru dunia. Maple, Zayu, dan Klat ini akan menjadi warna bagi pecinta sepak bola di Amerika Utara ya teman Pradua. Jadi melalui ketiga maskot ini FIFA ingin menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal persaingan di lapangan, tetapi juga tentang persatuan, keberagaman, dan juga kebahagiaan yang dapat dirasakan bersama ya. Jadi kehadiran ketiga maskot ini juga menjadi simbol bahwa Piala Dunia 2026 siap menghadirkan pengalaman yang berbeda dan tidak terlupakan bagi seluruh penggemar sepak bola dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Iya, teman Radio Operasi Patu 2026 awalnya itu akan dilaksanakan di tanggal 8 Juni kemarin ya, sampai dengan 21 Juni. Namun karena sesuatu dan lain hal, ini kan digelar di serentak ya di Indonesia ya, dan juga di kota Sorong, ini resmi ditunda untuk sementara waktu. Dan penundaan ini diumumkan langsung oleh jajaran kepolisian daerah setempat dan Korlantas Polri ya. Kenapa bisa ditunda ya? Karena beberapa pertimbangan penting, yaitu fokus peringatan HUT Polri dulu katanya, dimana Korlantas Polri mengalihkan prioritas seluruh jajarannya untuk memusatkan perhatian pada berbagai persiapan dan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara. Kemudian yang kedua adalah evaluasi agenda operasi. Ini berdasarkan hasil analisa Korlantas, pelaksanaan operasi Patu dirasa masih terlalu jauh dari jadwal pengamanan agenda besar akhir tahun, sehingga pelaksanaannya itu akan dijadwalkan ulang pada waktu yang dirasa lebih tepat. Nah, melalui pengumuman dari Satuan Lalu Lintas Polresta Sorong Kota, masyarakat tetap diimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan melengkapi surat-surat kendaraan saat berkendara. Nah, supaya perjalanan kamu selalu aman dan tertib, mungkin dari Korlantas berbagi sedikit tips ya, di mana supaya tidak melakukan pelanggaran, soalnya ada beberapa poin di dalam pelanggaran yang tidak boleh dilakukan di dalam operasi Patu 2026 yang ditunda dan nanti akan digelar kembali ya, sebenarnya sudah dari tanggal 8 kemarin. Tipsnya adalah tetap melengkapi surat-surat kendaraan, itu yang diingatkan, kemudian mempersiapkan dokumen berkendara yang sah. Dan nanti kalau ada info terbaru, jika jadwal resmi yang baru sudah dirilis, akan diinformasikan ke media sosial ya. Apakah ada informasi spesifik mengenai kelengkapan kendaraan atau rute di Kota Sorong yang ingin disampaikan, nanti akan disampaikan melalui media sosial juga, teman Pro2. Jadi untuk ditunda ya, yang awalnya operasi Patu serentak ini dilaksanakan dari tanggal 8 sampai 21 Juni ya, selama 14 hari ditunda untuk sementara, karena tadi saya sudah infokan ada beberapa hal penting yang menyebabkan kan mereka menunda ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan penting yang harus mereka utamakan dulu ya, sehingga tetap harus mempersiapkan segala sesuatunya ya, surat-surat kendaraannya, atribut ya, kendaraan, helm dan lain sebagainya. Kemudian pelanggaran-pelanggaran lain kayak jangan memakai knalpot brong atau knalpot racing, jangan berkendara dalam keadaan pengaruh minuman keras atau miras, kemudian pengendara di bawah umur itu tidak dibolehkan, tetap akan mendapatkan sanksi. Kemudian ada beberapa pengendara lagi, aturan lagi yaitu surat-surat kendaraan, dan masih ada beberapa lagi ya. Ya pasti teman Radio sudah tahu apa saja yang tidak boleh dilanggar saat ada operasi Patuh 2026 nanti.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Ya, teman Pro 2, selanjutnya saya mengajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Gita Fest 2026.

0: Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di auditorium Abdurrahman.

0: Taman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
1: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga, acara ini disiarkan langsung di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Hadirin teman Pro 2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
1: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Nata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian Tapi ternyata malah gugur karena kurang voting ya gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya, dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote,
1: udah gak bisa,
0: ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja, kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja, kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta, MRA, MKes. Kita beri tepuk tangan bersama, Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai, dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
4: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Iya.
5: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Hmm. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya, tapi ya.
5: Iya, iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak, kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Yeah,
2: yeah.
5: Nah, tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke.
5: Okay. Orang tua ya. Bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya enggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah, teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini? Kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, yeah, iya.
5: Gitu, terima kasih. Itu.
2: Baik, baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Ya, pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju,
2: dia
6: gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih, saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar. Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Jadi pertanyaan, tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan luar biasa kan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan. Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif juga,
6: gak
2: begitu
6: usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, punya, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul,
6: dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Ya, cukup banyak yang sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya tidak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
4: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Iya. Yeah.
4: Hanya saripatinya betul ada, tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Beli apa? Mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau
2: sehari beli sesuatu. Tuh?
4: Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Iya. Yeah.
4: Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
2: Nah,
4: ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit. Setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu, terus kayak kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu, padahal
4: pakai AI.
2: betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat
4: sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, nggak apa-apa, tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda atau apa, atau ngaku sebagai profesor, padahal BOONG.
2: Apa tuh?
4: BO
2: kok. Iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan.
2: Iya.
4: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Nah,
4: karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
2: Yeah.
4: Apa aja contek, Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya itu enggak boleh.
2: Iya,
4: karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
4: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia.
2: Iya.
4: Akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
5: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke.
5: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
5: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
6: Betul ya. Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
2: Yeah.
6: Ya, bukan hanya edukasi tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi, bagaimana kelompok-kelompok rentan misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Yeah. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil-kecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
2: ya tuh.
6: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior
2: atau
6: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
2: Nah,
6: itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
6: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna. Nah,
6: ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
2: Prof Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
4: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah. Baik, Prof. Musda silakan singkat saja.
6: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
5: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
2: Yeah.
5: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musda. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih. Aduh. Amat ya. Baik, yuk kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Kumala, terima kasih. Prof. Musda, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: sorry, Pak Amin juga senior.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania? Hai
1: Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: Kak? Selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik,
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan?
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu Santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 Bablas di Afro Mama.
2: Di Afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya.
2: Tapi
3: kalau album 3 Cintai Aku Lagi, ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Guitar Festival Indonesia, aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Woo, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya. Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget. Tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh, kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya? Mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh, karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun, kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh. _.
2: Sasbilah ya? _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Ya?
2: Oh nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @korui. @KOORUUI.
2: @korui. Ada yang punya akunnya? @korui.
1: Oke.
2: Nah, itu. Oke.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh,
2: Oke. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada? Oke.
2: Oh, situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku nggak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account nggak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account. Kamu pakai first.
1: Pakai first,
2: pake
1: account.
2: First, kamu pakai first. Oh, pake keren. First
1: juga. Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: ya. Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Mungkin nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. Okay. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 ya. Akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya enggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya di masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality, because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya, ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi, karena at the end of the day you have to find your identity, you have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua, Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan, benar gak sih? Pulang ah, pulang, pulang, pulang, pulang, jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan 2 Areta naik. Ya. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan 2 Astrella. Juara 3. Tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara 2, automatically juara 1 udah ketahuan. Boleh dong gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara 2 adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya. Betul. Untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
1: luar
0: putri.
1: Luar biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu mungkin nanti Ibu Wike.
1: Dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya
1: ya.
0: Ternyata.
1: Ini mereka janjian deh, Des. Iya sih?
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya, ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
1: oh, oke. Dari situ. Oke.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra, putra dan putri.
0: Oke. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama
1: berfoto terlebih
0: dengan
1: dahulu.
0: Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3, ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
1: Yes.
0: Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wus. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
1: ya,
0: kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya
0: dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPPRRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: Okay. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
1: Luar biasa.
0: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
1: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
0: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah dibuka ya.
1: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong?
0: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
1: gak ikutan.
0: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3, Jihan.
1: Selamat Jihan.
0: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
1: Boleh, maju lagi.
0: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan Ahli Media dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat S.Kom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
1: Betul banget.
0: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
1: Luar biasa.

0: silakan untuk diabadikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul. Mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes. keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia,
0: yes.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Telah Anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96,7 FM Radio Ray Sorong, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita baru saja mendengarkan RRG Gita Fest 2026 langsung dari Produa RRI Jakarta. Selamat buat pemenang yang tentunya menangkan RRI Gita Fest 2026. Dan tentunya kali ini balik ke Produa RRI Sorong, teman Radua, ya, dimana saya Rian menemani kamu sampai dengan di jam 12 malam, tentunya memutarkan lagu-lagu enak menemani kamu sore menjelang malam hari ini. Dan nanti ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu, teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produa FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radua.

Produk FM, teman terbaik kamu. Cuaca saat ini di jam 7 lewat 50 waktu Indonesia Timur, teman Radua, itu hujan ringan dengan suhu 25 derajat Celcius dan kelembapan udara 93%, teman Radua. Di mana ada peringatan bahwa berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada 11 Juni 2026 pada pukul 17.40 waktu Indonesia Timur hingga 11 Juni 2026 di pukul 20.20 waktu Indonesia Timur. Dilansir langsung dari halaman resmi BMKG, teman Radua. Yang pastinya kamu yang lagi di luar, lagi cari makan mungkin, atau mungkin lagi perjalanan pulang dari tempat kerja menuju rumah, teman Radua, hati-hati. Yang pastinya jangan lupa untuk membawa mantel ataupun payung. Kalau mantel kamu nggak ada, ya mungkin bisa beli ya di beberapa tempat yang mungkin dijual, teman Radua. Dan tentunya buat kamu yang di rumah, selamat bersantai, selamat menikmati sore menjelang malam hari ini. Tentunya dengan hal-hal yang produktif, teman Radua. Dan saya informasikan di jam 7 nanti, kita bakal dengarkan lagu-lagu pop Indonesia Timur sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Nanti di jam 8 itu ada jaga malam yang dimana nanti kita bakal ngobrol sama seorang psikolog yaitu Kak Rona, teman Radua. Ya, di mana kita akan membahas yaitu stop jadi people pleaser. Di jam 8 sampai dengan di jam 9 ya, di jam 9 ke jam 10 seperti biasa itu ada musik live chat dari Produa RRI Jakarta, teman Produa. Dan pastinya bintang tamunya itu ada Sheila on Seven. Buat kamu yang tentunya mau bergabung, pengen tanya-tanya di jam 8 ataupun di musik live chat, boleh pantengin terus Produa RRI Sorong di 96,7 lewat radio ataupun lewat online di aplikasi RRI Digital atau website yaitu rri.co.id, teman Radua. So, teman Radua, kita lanjut lagu Indonesia dan lagu mancanegara sebelum kita masuk di jam 7, teman Radua. Ada lagunya Nadif Basalamah berjudul Bergema Sampai Selamanya.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di suasana santai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kau bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Radio FM teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian teman Radio sampai dengan di jam 12 malam. Di luar sana masih gerimis ya teman Radio, yang pastinya kami yang lagi di jalan tetap hati-hati, fokus dalam berkendara teman Radio. Dan tentunya teman

rumah teman Radua. Jadi ada jadwal opening ceremony dan kick off perdana Piala Dunia 2026. Di mana Meksiko itu di tanggal 12 Juni teman Radua, di mana pada pukul 22 waktu Indonesia Barat itu pintu stadion dibuka, dan di jam 12 waktu Indonesia Barat pada malam hari itu upacara pembukaan dimulai. Nah, jam 1 dini hari itu pemanasan tim, dan di jam 2 waktu Indonesia Barat itu kick off Meksiko versus Afrika Selatan teman Radua. Terus di tanggal 13 Juninya itu di setengah 1 malam waktu Indonesia Barat itu upacara pembukaan dimulai. Terus di jam 2 malam, dini hari maksudnya, waktu Indonesia Barat itu kick off Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Terus di Amerika Serikat sendiri itu digelar di tanggal 13 Juni teman Radua, di mana upacara pembukaan itu dimulai pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi hari, dan di pukul 8-nya itu kick off Amerika Serikat versus Paraguay teman Radua. Waduh, jamnya berbeda ya teman Radua. Maksudnya di sana siang, kita di sini malam. Nah, begitupun di sana malam, di sini siang teman Radua, ataupun pagi. Jadi FIFA menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama itu pada hari Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia. Jadi pembukaan itu tepat 90 menit sebelum pertandingan dimulai antara tuan rumah melawan Afrika Selatan teman Radua. Jadi pembukaan di Stadion Azteca Mexico City itu otomatis bakal jadi pusat perhatian utama, di mana nanti di situ ada Shakira dan Burna Boy itu dijadwalkan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 bertajuk Da'i Da'i teman Radua. Nah, selain itu ada juga J Balvin, Mana, Cila, Belinda, Dani Ocean, dan Los Angeles Azules yang juga bakal tampil di sana teman Radua. Jadi FIFA juga menyiapkan pertunjukan budaya Meksiko melalui musik dan tarian tradisional. Nah, di Toronto, penyanyi Michael Bublé itu akan menjadi penampilan utama. Terus ada juga Jazzy Reyes, Nora Fetiti, dan Alessia Cara itu juga bakal tampil di Toronto teman Radua. Sementara itu pembukaan di Los Angeles itu akan dipimpin oleh Katy Perry, dan juga ada Lisa, ada Anita Rema, dan Tila turut melengkapi panggung spektakuler tersebut teman Radua. Jadi Piala Dunia 2026 itu menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah FIFA. Jadi ada sebanyak 48 negara itu akan bersaing dalam 104 pertandingan hingga laga final pada Juli mendatang teman Radua. Dan tentunya siaran langsung Piala Dunia 2026 itu bisa disaksikan melalui stasiun televisi TVRI, di mana beberapa langkah pengaturan mungkin diperlukan untuk bisa menonton siaran langsung teman Radua. Caranya itu pastikan antena televisi kamu itu terpasang dengan baik dan diarahkan ke pemancar TVRI terdekat. Nyalakan televisi dan perangkat set-top box bagi pengguna TV analog. Hubungkan TV dan STB menggunakan kabel HDMI atau RCA sesuai jenis televisi. Pilih menu input pada televisi sesuai perangkat yang digunakan. Atur nama kota serta kode pos domisili untuk membantu pencarian sinyal digital. Aktifkan fitur LCN. Terus jalankan fitur auto scan hingga proses pemindaian selesai 100%. Nah, setelah proses selesai, kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport itu akan muncul dan siap digunakan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi selain TVRI, Piala Dunia 2026 itu juga bisa ditonton melalui beberapa platform over the top. Di antaranya itu lewat Volaplay melalui aplikasi dan langganan, dan juga Maxstream TV melalui aplikasi

dan langganan Teman Radua. Jadi bisa lewat tonton HP pastinya. Dan kita lagi menunggu ya opening ceremony Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan berjalan lancar dan openingnya tuh meriah Teman Radua. Apa dayanya kita yang kerja pasti hanya nonton highlight Teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

87 FM Produri Strong, teman terbaik kamu. Itu tadi beberapa lagu pop Indonesia Timur saya putarkan buat kamu teman Radua. Sebelum kita lanjut sampai dengan di jam 8 lagu pop Indonesia Timur, ada informasi yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Radua. Di mana Menteri Keuangan yaitu Purbaya Yudi Sadewa itu meyakini kenaikan harga Pertamax tidak akan memicu lonjakan inflasi. Menurutnya, efek domino dari kebijakan ini terhadap harga barang dan jasa di masyarakat itu akan sangat terbatas teman Radua. Karena itu, karakteristik itu struktur biaya produksi dan logistik nasional itu diproyeksikan tidak akan terganggu, sehingga laju inflasi sepanjang tahun 2026 diperkirakan akan tetap stabil dan berada di dalam koridor asumsi APBN 2026. Namun ada kekhawatiran kenaikan harga Pertamax itu membuat konsumen itu mengubah konsumsinya ke harga BBM yang lebih murah, misalnya Pertalite yang juga BBM bersubsidi. Jadi perpindahan konsumsi ini ke BBM bersubsidi itu dikhawatirkan akan makin membebani kuota BBM bersubsidi teman Radua. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif teman Radua. Dan sementara itu, analis pasar, maksudnya analis pasar uang dari Mirai Aset Sekuritas yaitu CSK itu mencermati dampak kenaikan harga BBM non subsidi ke masyarakat. Ya, di mana dia bilang kenaikan harga BBM non subsidi itu berpotensi semakin menekan daya beli dan konsumsi masyarakat serta meningkatkan risiko inflasi teman Radua. Di mana risiko inflasi terjadi karena kenaikan biaya transportasi. Itu kata analis pasar uang dari Mirai Aset Sekuritas yaitu Jessica teman Radua. Di mana kita tahu pada Selasa kemarin Pertamina menaikkan harga Pertamax sebesar Rp3.950 menjadi Rp16.250 per liter. Jadi ada juga harga Pertamax Green 95 sebesar naik sebesar Rp4.100 menjadi Rp17.000 per liter. Jadi kenaikan harga Pertamax itu seiring kenaikan harga minyak global teman Radua, sehingga Pertamina itu merasa perlu melakukan penyesuaian terhadap harga keekonomian teman Radua.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

96,7 FM Produer Iri Serong, teman terbaik kamu. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green itu resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026, teman Radua. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah itu menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Jadi harga Pertalite itu tetap menjadi Rp10.000 per liternya, dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter, teman Radua. Jadi kedua jenis BBM tersebut itu memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, teman Radua. Jadi BBM subsidi itu merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya itu diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tidak semua kendaraan itu berhak membeli BBM subsidi, di mana pemerintah itu menetapkan sejumlah kategori penggunaan yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar, teman Radua. Dan tentunya Pertamina itu menerapkan namanya sistem QR code untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi, teman Radua. Kode tersebut itu bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Jadi penggunaan QR code itu oleh kendaraan lain tidak diperbolehkan, di mana Pertamina juga melarang praktik tukar-menukar QR code antar pengguna. Jadi penyalahgunaan BBM subsidi itu juga dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, teman Radua. Karena itu masyarakat itu dihimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan dan ketentuan pemerintah, teman Radua.

Dan teman Redua, saya informasikan di jam 8 malam kita akan masuk di jam malam di mana kita akan membahas tentang kenali batasan diri, stop jadi people pleaser. Di mana nanti ada Rona Patricia Sibaranis, di mana kita bakal ngobrol bersama Kak Rona teman Redua, di mana kita akan membahas yaitu people pleaser. Apa sih people pleaser ini? Ya, saya kasih gambaran besarnya aja sih teman Redua. People pleaser itu kayak seorang yang mungkin selalu berusaha menyenangkan orang lain, bahkan sering mengorbankan kebutuhan, waktu, tenaga, dan perasaannya sendiri. Mereka itu merasa tidak enak jika harus menolak permintaan orang lain dan sering takut dianggap jahat, egois, atau tidak peduli. Kayaknya nih banyak kejadian di anak muda ya teman Redua. Jadi kita akan membahas tentang people pleaser, ciri-cirinya, terus kenapa seorang itu bisa menjadi people pleaser, dampaknya menjadi people pleaser, mitos tentang menolak permintaan orang, cara berhenti menjadi people pleaser. Kita akan bahas di jam 8 teman Redua, jadi jangan kemana-mana. Nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 kita juga bakal live YouTube. Mungkin kamu termasuk orang people pleaser yang sulit menolak bantuan dari teman kamu, sahabat kamu, atau mungkin rekan sekantoran kamu. Kamu boleh cerita di WhatsAppnya Produa di 0821-9914-7873. Nanti Karona nanti bakal, ini ya teman Produa, bakal menanggapi cerita kamu. Dan tentunya ada jalan terbaik lah untuk stop menjadi people pleaser teman Redua. Kita juga bakal live di YouTube. Kalian bisa cari di YouTube RRI Sorong, nanti kita bakal live di situ. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau mungkin mau cerita, langsung aja di situ juga teman Redua. So teman Redua, tetap stay tune aja ya di Produa FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Ada lagu apa ya yang bagus? Lagu Veronica Sabisi. Oke, teman Redua, Lukenal Veronica.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 96,7 FM Pro 2 Radio Serang, teman terbaik kamu. Masuk di Jaga Malam Teman Pro 2, yang dimana saya sudah informasikan dari tadi ya, ya dimana kita akan masuk di Jaga Malam, kita akan membahas yaitu People Pleaser bersama Kak Rona Patricia Sibarani, seorang konselor psikologi. Dan tentunya sudah hadir di studio Pro 2 RI Sorong. Kita sapa dulu. Selamat malam Kak Rona.
1: Selamat malam Kak.
0: Oke, apa kabar?
1: Baik, luar biasa ya. Meskipun okay. Hujan.
0: Tadi perjalanan ke sini aman gak?
1: Aman, tapi gelap ya, karena kalau hujan kan di Sorong tuh kelihatan sangat gelap gitu. Jadi pelan-pelan sekali. Padahal udah dari jam 7 kurang udah jalan, tapi baru nyampe tuh sudah mau jam 8 gitu.
0: Wow, dari arah mana itu, Kak?
1: Tadi dari arah
0: Kilo.
1: Itu dia.
0: Tapi kendaraan aman ya?
1: Aman.
0: Lancar.
1: Lancar jaya.
0: Oke, siap. Kita akan membahas tentang people pleaser, Kak Rona. Mungkin Kak Rona bisa definisikan, sederhanakan apa sih ini people pleaser, Kak Rona.
1: Oke, jadi dari bahasa Inggrisnya aja ya, people pleaser artinya orang yang selalu berusaha atau selalu harus menyenangkan orang lain, kayak gitu. Itu ya apapun kepentingannya ya, apapun urusannya, tapi pokoknya dia mau senang, bahagia ataupun tidak, dia akan tetap melakukan sesuatu yang menyenangkan orang lain.
0: Kayak contohnya gitu. Kayak gimana Kak?
1: Contohnya begini, temennya di jam, mungkin jam pulang kerja, temennya bilang, tolong dong, ini saya belum selesai tugas saya, tapi saya tidak mau sendirian. Temanin Kak, dia bilang kayak gitu. Padahal sebenarnya teman yang tadi mau pulang ini, dia sudah punya rencana lain. Tapi karena dia takut temannya tersinggung, temannya marah, atau nanti tidak mau berteman dengan dia, atau nanti menggosipi bahwa dia itu sombong, pelit gitu, hanya minta tolong temanin sebentar, saya tidak mau gitu. Akhirnya apa? Iya sudah. Padahal hatinya itu tidak tenang, tidak enak, tidak pengen gitu. Tapi dia tidak berani berkata tidak, karena dia berpikir bahwa menyenangkan orang lain itu lebih baik daripada orang lain sakit hati. Kayak
0: gitu. Kayaknya beberapa orang di luar sana tidak, apa ya, tidak sadar kalau dia itu sedang ada di people pleaser. Bagaimana sih cara mungkin mengenali bahwa seseorang itu mulai menjadi people pleaser nih Kak? Kira-kira
1: yang pasti pertama, dia selalu yes man. Sekalipun kapasitasnya sudah tidak mampu. Itu juga, itu biasanya kelihatan. Terus yang kedua, tidak menunjukkan ekspresi bahagia meskipun dia bilang iya. Ya jadi gak menunjukkan semangat. Kan kalau kita kayak mau melakukan sesuatu, kalau itu hal yang kita sukai, dengan orang-orang yang menyenangkan kita, kita pasti akan ayo begitu kan. Oke, kapan, sekarang, ayo kayak gitu. Tapi kalau ini dari dalam hatinya sebenarnya keberatan, tapi karena dia takut orang lain tersinggung, dan mungkin dia tidak punya kemampuan menyampaikan kata tidak dengan konsep yang tepat atau bisa diterima orang lain, sehingga ayo sudah begitu. Padahal sebenarnya dalam hati tidak, dan dia akan merasa sangat lelah setelah mengatakan iya, dan mungkin mengikuti mau orang tertentu agar orang itu tidak tersinggung atau sakit hati atau marah. Dia akan sangat lelah dan mungkin menjadi lebih apa ya, sensitif jadinya, karena dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya itu.
0: Berarti tanda kutip people pleaser ini orang yang tidak enakan.
1: Tidak enakan ya, mungkin itu bahasa ini ya, bahasa sehari-hari. Tidak enakan begitu.
0: Kalau dilihat kebanyakan usia-usia berapa nih yang kena mungkin people pleaser, karena kalau melihat sudut pandangnya Karona sendiri,
1: sebenarnya itu tidak bisa dilihat usia ya, kayak gitu. Jadi itu adalah tentang orang-orang dengan karakter tertentu, umpamanya juga mungkin dengan pola asuh tertentu gitu ya. Jadi bisa saja loh, anak-anak juga bisa jadi people pleaser. Bisa jadi dia selalu berkata iya, untuk apa? Untuk menyenangkan orang tuanya, karena orang tuanya selalu menuntut untuk dia mencapai sesuatu. Padahal mungkin anak ini menginginkan hal yang lain. Contoh, orang tuanya harus, umpamanya anak perempuan, dia harus selalu pakai baju yang sama dengan saudara perempuannya yang lain. Sedangkan mungkin dia sedikit tomboy, jadi dia pengen tuh bajunya tuh kelihatan lebih laki begitu. Tapi karena orang tuanya mau bahwa biar anak perempuannya kelihatannya kayak kembar, semuanya sama gitu kan. Akhirnya daripada menyinggung orang tuanya, ya sudahlah, dia pakai saja dengan ekspresi yang tidak enak mungkin, atau ekspresi yang sebenarnya hatinya tidak sepenuhnya mau. Itu anak-anak ada. Nah, kalau mulai kepada remaja atau orang dewasa, itu juga adalah orang-orang yang mungkin lebih tepatnya dia belum punya jati diri nih. Belum punya jati diri, dia juga belum punya prinsip sendiri tentang konsep dirinya. Dia juga mungkin belum mengenal dirinya dengan baik. Nah, jadi bisa saja dia ikut. Terus ada lagi kelompok orang tertentu yang menjadi people pleaser karena pekerjaan sekarang susah loh. Dan dia tidak yakin dengan dirinya bahwa kalau saya keluar, saya tidak akan jadi apa-apa nih di luar sana. Saya akan kerja apa ya? Jadi sekalipun itu tidak menyenangkan hatinya, dia akan lakukan. Sekalipun itu menurut dia itu tidak benar, dia akan tetap lakukan. Karena apa? Karena dia mau ada tetap di posisi itu, dia mau tetap diterima di kelompok tertentu, mau diterima di pekerjaan.

0: sempurna seperti ini, kamu harus masak yang enak gitu kan, padahal dia capek sekali begitu. Nah tapi ternyata dia tetap lakukan, iya gitu. Karena apa? Karena takut tadi nanti suaminya marah ataupun suaminya memukul dia, atau dia takut mengecewakan. Padahal kan sebenarnya orang yang punya relasi sangat dekat itu berpotensi selalu mengecewakan atau menyakiti. Tapi sekarang bagaimana cara kita untuk mengatasi itu, atau bagaimana cara kita menyelesaikan dengan sesuatu yang tidak menyebabkan kehancuran relasi. Ini yang harus dipelajari gitu.
1: Nah, mungkin penyebab seorang itu menjadi people pleaser itu karena apa, Kak?
0: Ada pola asuh.
1: Pola asuh.
0: Iya, pola asuh orang tua yang anaknya tidak boleh gagal. Anaknya harus selalu menjadi orang ibaratnya nomor satu. Nah, jadi terus juga orang tua yang pengen anaknya selalu terlihat sempurna, nggak boleh kalah dengan anak orang lain. Orang tua yang tidak terima kekalahan, kegagalan, sehingga anak akan mengikuti apapun keinginan orang tuanya, dan anak ini tidak bisa membuat pilihan atas hidupnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lingkungan yang dominan, sedangkan dia mungkin ibaratnya minoritas, mau tidak mau suaranya tidak didengar. Nah, akhirnya dia memilih untuk menjadi yes man atau people pleaser. Yang penting kalian senang deh. Tapi belum tentu dia senang. Tapi dia lakukan. Kenapa? Ya saya cuman satu di antara kalian yang sangat dominan, sangat berprestasi, umpamanya seperti gitu. Nah, itu bisa menjadi gambaran tertentu kayak gitu ya. Nah, yang ketiga, orang yang tidak punya atau belum, bisa tidak juga ya, tidak punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Jadi mungkin gambaran, mungkin saya dulu ya, saya orangnya kalau nggak mau ya nggak mau begitu. Tapi setelah makin lama usia bertambah, pengalaman bertambah, terus gontok-gontokan dengan sahabat dan teman bertambah kayak gitu, akhirnya mengelola bagaimana menyatakan tidak tanpa menyakiti gitu. Nah, tapi ada orang tertentu, dia tidak mampu mengkomunikasikan kata tidak, bahkan biasanya berakhir dengan kasar. Nah, ketika akhirnya dia dijauhi oleh orang karena ketidakmampuan mengelola emosi, dia berpikir bahwa saya gak punya teman ini jadinya. Bukan mengoreksi diri untuk memperbaiki cara berkomunikasi, tapi ya sudahlah, ikut maunya mereka aja, tidak perlu berpikir tentang apa yang saya inginkan. Nah, biasanya ini juga orang yang mungkin kualitas dirinya juga rendah ya. Karena biasanya orang dengan kepercayaan diri tinggi dan kualitas diri yang tinggi, kemampuan diri juga yang cukup mumpuni, dia biasanya itu untuk bilang tidak itu dia selalu bisa. Terutama ketika maaf, saya sudah punya janji duluan, atau saya sudah ada kegiatan nih, ini tidak bisa diganti, gimana kalau ini kan komunikasi, bangun komunikasi. Okay. Ya, gimana kalau kita di hari ini saja di jam segini kita tetap ini kok, yes, kerjakan gitu.
1: Yes, nah, tapi dengan catatan bisa dimungkin,
0: dua-duanya senang kan, win-win solution gitu loh. Nah, itu kan bukan hanya tentang people pleaser, tapi di situ tuh ada bargaining, ada tawaran gitu loh. Bagaimana kalau begini? Nah, orang lain berpikir, oh iya, lagian ini juga masih berapa hari lagi, lagian ini kan tidak urgent gitu. Bisa.
1: Nah, kalau bagaimana kalau tidak bisa, Kak?
0: Kalau dia tidak bisa, maka katakan juga dengan jujur tapi tidak menyakiti. Maafkan ya, tidak bisa, tapi saya rekomendasikan teman lain, mau tidak? Mau coba enggak? Okay. Umpamanya. Nah, terus umpamanya ya, tapi kan saya sudah terbiasa denganmu gitu. Ayo kita coba, kita bicara dengan dia ya. Nah, jadi kita membantu teman kita juga untuk membuka diri jadinya. Karena kadang-kadang bisa jadi teman-teman yang people pleaser ini tidak pernah mencoba juga untuk berkata tidak, saya belum bisa nih gitu. Dia hanya mampu berkata tidak, atau saya tidak mau atau punya judgment terhadap orang tertentu. Bahwa kalau saya bilang tidak, dia akan langsung marah, memaki mungkin, atau ya reaktif, yang negatif kan, reaktif gitu. Itu kadang-kadang.
1: Oke. Okay. Gitu. Mungkin si people pleasernya si mungkin yang minta tolong itu bagaimana sih, Kak Rona? Dia itu sadar dia itu seorang people pleaser yang mungkin apa ya, yang minta bantuan sama si temannya ini. Itu bagaimana sih sadarnya itu kalau orang kayak gitu sih, Kak?
0: sebenarnya gampang loh.
1: Oh.

0: dia lelah dan dia tidak puas, tidak bahagia mengerjakan itu.
1: Oke.
0: Okay. Saya dari pagi saya melakukan banyak hal, sampai malam pun kadang diajak diskusi gitu. Saya selalu pulang dengan belajar apa ya hari ini? Oh, apa yang bisa dikembangkan ya? Artinya saya menyukai. Sekalipun orang lain bilang, eh tolong bantu kah begini? Oh, jam berapa? Karena senang. Tapi ketika saya melakukan itu hanya untuk begini. Kalau nanti saya bilang tidak, ya jangan-jangan dia gak mau berteman lagi denganku. Kalau nanti saya bilang tidak, pasti nanti dia akan bicara saya tidak baik ke orang lain, bahwa oh, gak mau bantu, sombong, kayak gitu. Karena kita sudah punya mindset tertentu tentang orang tertentu. Dan kita punya, tadi, kualitas diri kita tuh rendah, di bawah gitu. Sehingga kita berpikir bahwa kita butuh konfirmasi atau afirmasi dari orang lain. Dengan cara apa? Saya menjadi people pleaser. Kayak gitu. Nah, ini yang harusnya disadari, bahwa lelah, tidak bahagia, bahkan tidak bersyukur ketika membantu seseorang. Bahkan kadang-kadang ini apa, ngomel-ngomel. Aduh, su capek-capek baru dapat apa-apa. Aduh, pulang lagi malam begini. Hujan lagi. Dia tidak ada apa, sukacita, tidak ada kebahagiaan gitu. Meskipun kondisinya mungkin agak kurang menyenangkan, tapi dia ngomel kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sudah harus disadari seperti itu.
1: Baik, ternyata menjadi baik itu bagus ya, Karona. Tapi kalau sampai melumpuhkan diri ya sayang sekali.
0: Itu dia.
1: Oke, kita break sejenak, Karona. Sebelum kita membahas dampak people pleaser terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial. Jadi teman Redua, buat kamu yang pengen cerita, mungkin punya masalah tentang people pleaser, bolehlah ke WhatsApp-nya Redua di 0821 9914 7873, atau kalian bisa komen di YouTube RRI Sorong. Kami sedang live di situ. Kalian bisa cerita, mungkin ada masalah tentang enggak enakan sama orang lain. Kalian tuh bisa cerita atau mungkin komen di situ, nanti Kak Rona bantu di malam hari ini, teman Redua. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Redua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Masih di Jaga Malam Teman Radua, masih membahas tentang People Pleaser bersama Kak Rona Patricia Sibarani, konselor psikologi. Tadi kita sudah mengenal apa itu People Pleaser, dan sekarang kita akan membahas dampaknya dalam kehidupan sehari-hari Teman Radua. Oke Kak Rona, mungkin apa sih dampak yang paling sering dirasakan oleh seseorang yang terlalu sering mengutamakan orang lain atau mungkin membantu orang lain, Kak Rona?
1: Iya, yang pasti pertama lelah.
0: Capek.
1: Yang kedua tertekan sebenarnya.
0: Capek fisik,
1: iya, mental. Mental juga pasti gitu kan. Tertekan itu kan mental ya, capek mental gitu. Terus stres bisa loh.
0: Stres bisa.
1: Karena tidak pernah bersuara.
0: Tidak pernah bercerita.
1: Iya, dan dia tidak bersuara untuk bilang tidak, tidak mampu bilang tidak gitu. Nah, jadi dia stres gitu. Aduh, saya sebenarnya sudah tidak sanggup untuk kerjakan barang ini atau ada di dalam kelompok ini, tidak sanggup menyamai pembicaraan mereka, tidak sanggup juga setara dengan mereka, gaya hidup umpamanya kayak gitu. Tapi karena pengen mungkin terlihat tampil dengan orang-orang yang hebat, ingin punya penampilan yang selalu diakui, maka dipaksakan kayak gitu kan. Nah, apalagi sekarang ya, medsos tuh berpengaruh sekali untuk pembentukan karakter seseorang saat ini. Keputusan-keputusan orang tertentu dia lihat di medsos. Dia dengarkan dari pendapat-pendapat orang di medsos yang mungkin belum teruji atau tidak cocok dengan kita, kayak gitu kan. Model pakaian yang harus update. Nah, tapi apakah dia nyaman? Dia merasa diakui kalau dia bisa mengikuti apa yang orang lain inginkan. Nah, padahal itu kan tidak tepat. Lama-kelamaan yang awalnya dia berpikir bahwa dia akan menjadi lebih baik, pengakuan akan dia dapatkan, teman lebih banyak, dia menjadi lebih terkenal, dia akan tertekan dan menjadi stres sendiri. Dan ini berbahaya. Karena kalau orang stres, lama-kelamaan kan dia akan bisa mengeluarkan sesuatu yang dia sudah tidak tahan dengan kata-kata yang mungkin negatif atau bahkan reaksi yang negatif kayak gitu. Itu berbahaya kan?
0: Iya, kita tidak tahu di belakangnya mungkin dia teriak atau mungkin benturkan apa gitu di tembok apa segala macam. Kita nggak tahu sih Karona.
1: Itu dia. Dan karena ketakutan kehilangan komunitas, tadi Mas bilang circle kayak gitu kan. Wah, orang kan kalau ada di antara orang yang populer atau orang dengan penampilan yang wah kayak gitu, itu kayak sebuah kebanggaan. Tapi sebenarnya dia tidak nyaman ada di situ, tapi nggak berani bilang tidak kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang banyak kali tidak disadari. Dia tidak sadar kenapa dia stres. Dia tidak sadar kenapa dia sulit sekali untuk merasa puas. Dia tidak sadar kenapa dia sulit sekali untuk bersyukur. Kayak gitu kan. Malah dia merasa, kok saya malah rasa marah, seringnya gampang emosi, tidak bisa tidak bisa bebas berekspresi kan, orang yang people pleaser kayak gitu, tidak menjadi diri sendiri seperti itu. Kalau orang jadi waktu saya dulu kuliah, teman saya bilang kamu tuh tidak mungkin jadi people pleaser karena punya prinsip sendiri dan gaya sendiri yang kamu nggak peduli mau orang lain modelnya kayak apa, mau tren modelnya kayak apa, kalau kamu nyaman dengan bajumu yang kuno itu katanya gitu ya. Kan kalau perempuan tuh pasti pengennya ikut update ini ya, apa fashion gitu. Tapi kamu tetap ini, jadi kamu tidak masuk dalam kategori people pleaser.
0: Itu waktu kuliah gitu. Temannya Karona.
1: Iya, yang bilang ke saya kayak gitu, dia bilang. Terus kalau saya kalau teman saya bilang, "Eh, mari kita jalan." Kalau saya tidak mau, ya tidak mau. Mau dirayu bagaimanapun, nanti saya traktir sudah gini. Tidak. Tidak mau, ya tidak mau. Kayak gitu. Jadi bukan tentang apa menyenangkan orang lain, tapi saya senang dulu. Kalau saya berpikir bahwa ih, saya capek kak, kamu tahu saya kuliah dari pagi umpamanya kayak gitu. Teman-teman maaf ya, saya kuliah dari pagi. Terus masih ada tugas yang harus saya kerjakan, jadi saya butuh istirahat. Kalau habis ini lanjut untuk pergi berjalan gak bisa, bagaimana kalau istirahat dulu, kita mengusulkan sesuatu. Nah, kalau saya tidak takut kehilangan teman. Nah, tapi people pleaser, orang-orang yang takut kehilangan teman. Karena tadi, kalau kita punya kualitas yang tinggi, kemampuan yang cukup, ini kita tahu kemampuan saya apa, itu teman pasti akan datang dan terseleksi teman sejati yang mana yang bukan gitu ya. Tapi ketika dia tidak tahu kemampuan dirinya, kualitas dirinya, dia menganggap bahwa nilai dirinya itu adalah ketika dia bisa mengikuti kemauan atau menyenangkan temannya. Nah, di sini artinya apa? Orang-orang yang people pleaser kurang mampu menghargai dirinya sendiri. Gitu. Dia mengizinkan dia stres, dia mengizinkan dia tertekan, dia mengizinkan bahkan kadang dimanfaatkan. Itu kadang people orang yang dengan karakter people pleaser itu tidak sadar dia sedang dimanfaatkan kayak gitu. Nah, langkah pertama, bagaimana sih kita harus biar kita gak jadi people pleaser? Kita menghargai diri kita dulu. Cara menghargai diri kita dulu, kita kenali yang mana yang kita suka, yang mana yang kita tidak suka, yang mana yang kita mampu, mana kita tidak mampu, yang mana yang kita inginkan, yang mana yang kita tidak inginkan. Itu penting. Seperti itu. Tapi kan ada orang yang kadang gak tahu. Ada gak orang yang pernah berpikir dia lebih suka telur dadar, telur mata sapi, atau telur rebus? Itu barang sederhana, tapi pernah tidak orang mengenali dirinya? Gitu, kalau saya tahu diri saya lebih senang telur mata sapi.
0: Telur mata sapi.
1: Umpamanya begitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi ada orang, saya tidak tahu. Saya nggak tahu saya suka apa ya. Itu barang sederhana. Nah, itu bentuk penghargaan pada dirimu. Kapan harus beristirahat? Umpamanya. Kapan harus bilang berhenti? Kapan saya harus memberikan waktu untuk diri saya sendiri? Nah, itu ada orang kan dia pikir selalu bersama dengan orang yang menginginkan dia melakukan keinginannya itu akan memberikan kepuasan pada dia, padahal tidak, dia tetap merasa kayak haus, lapar, atau sebutannya kurang, kayak macam aduh kayak gelisah, enggak tepat gitu. Ya tadi lelah, selalu merasa lelah, capek, tidak puas. Nah, ya tadi ketika kalian apa menghargai diri, mengenal diri, pasti akan tahu kapan berkata tidak. Kayak gitu. Dan mulai menyesuaikan diri dengan bagaimana sih mengkomunikasikan kata tidak agar orang lain bisa menerima, mau menerimanya dengan enak atau tidak enak, tapi kan bukan dengan marah, itu berbeda. Ya, paling gini, ya lain kali ikut ya. Itu kan beda ya, meskipun rasanya enggak enak karena saya menolak umpamanya, tapi kan ketika teman merespon, ya kalau tidak ada kamu tuh kayak ada yang kurang begitu, tapi besok-besok ikut ya. Nah, ku ikut ya, betul ya, sip, nanti kita atur lagi. Itu beda loh, tidak enaknya dengan ketika kita bilang bahwa tidak, pokoknya tidak, tanpa penjelasan, itu berbeda. Nah, jadi ini tadi, kita tetap harus bisa menghargai diri, tapi juga kita harus mulai bisa mengelola emosi dengan mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan cara yang positif kepada orang lain.
0: Oke. Terus kalau people pleaser sendiri nih, itu bisa berisiko kehilangan jati diri sendiri, kakak?
1: Bisa juga kalau terus menerus dan tidak sadar bahwa ada yang salah loh dengan perilakunya terhadap orang lain. Nah, jadi dia akan bingung sendiri, bahkan yang tadi kehilangan jati diri. Kenapa kehilangan jati diri? Tanpa orang ini, tanpa menyenangkan orang ini, dia tidak berarti. Itu dia.
0: Jadi berarti dia suka mengutamakan orang lain daripada urusannya sendiri.
1: Iya, benar sekali. Apakah salah? Itu kan kedengarannya sebenarnya sangat pahlawan sekali gitu kan sifatnya gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau terus-menerus tanpa mengenali diri saya, kebutuhan diri saya sendiri, itu berbahaya. Terutama ketika orang yang disenangkan tidak menghargainya. Karena sudah terbiasa dengan orang ini memberikan kesenangan kepadanya. Jadi, oh, dia pasti akan ikut mau saya. Karena dia tidak mampu untuk apa? Ya, untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu pengakuan dengan dirinya sendiri. Kayak gitu. Begitu kan?
0: Terus mungkin cara membedakan orang yang mungkin membantu tulus dengan membantu dalam tanda kutip people pleaser, Kak. Mungkin ada membedakannya nih.
1: Kita bisa rasakan loh sebenarnya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Caranya?
1: Rasa, feel. Karena orang people pleaser itu dia tidak akan bilang kayak gitu ya. Tapi kan kita bisa lihat cara merespon. Kalau orang bersama kita dengan tulus, dia akan bergembira. Bukan maksudnya terus dia menjadi oh ngomong banyak, enggak. Tapi dia bergembira aja bersama-sama menghabiskan waktu, tidak mungkin tidak menunjukkan reaksi yang kurang apa ya, kurang senang kayak gitu, atau dia lebih banyak diam. Orang pendiam sekalipun kalau dia senang melakukannya, ekspresinya tetap berbeda ya, dengan people pleaser kayak gitu. Tapi itu kan bisa kelihatan, bisa kelihatan dan bisa dirasa. Nah, tapi kalau orang yang menurut dia sudah biasa orang lain, atau kita sudah memanfaatkan orang yang people pleaser ini, pasti sudah tidak bisa memperhatikan bahwa orang ini tidak tulus loh sebenarnya menolong, tapi hanya takut kehilangan relasi, atau takut tidak diakui keberadaannya, atau takut dibenci. Kita sudah tidak akan sadar tentang itu. Nah, itu tidak sedikit orang seperti itu. Bisa jadi dia di belakang juga ngomong gini, sebenarnya tuh saya tidak mau, tapi daripada nanti dia tidak mau berteman dengan saya, atau kalau pekerjaan, daripada nanti saya dipecat, atau saya tidak pernah dikasih job, ya kan, atau saya tidak pernah dianggap ada, nah sudah ikut saja maunya. Itu kata-kata kayak gitu tuh sebenarnya sudah menandakan bahwa orang ini sebenarnya tidak menghargai dirinya, tidak mengenali kualitasnya. Karena bagi saya, kalau memang pada akhirnya di tempat tertentu kamu tidak bisa ada di sana atau tidak diterima di sana, coba evaluasi apa yang salah ya. Dan kenapa kita tidak coba mencari tempat atau orang lain yang komunitas atau circle yang tepat untuk kita, yang bisa menerima kita. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Tapi mencoba itu lagi kan kadang orang sudah malas ya. Seperti itu. Cuman manusia itu kan sebenarnya makhluk yang adaptif, bisa beradaptasi. Orang bilang manusia tidak bisa hidup, ada orang yang tidak bisa hidup dalam kegelapan. Tapi ketika dia harus hidup di dalam gua, kondisi entah pelarian atau apa, manusia lama-kelamaan kan matanya juga akhirnya terang di dalam gua, tidak punya masalah. Itulah yang disebut sebagai makhluk yang adaptif. Seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, terus itu juga dengan pertemanan pasti bisa.
0: Nah, kalau misalnya tadi kan kakak sudah terapkan solusi mungkin keluar dari people pleaser.
1: Iya.
0: Kalau misalnya dia masih terjebak dalam people pleaser tersebut dan masih suka membantu, solusi terbaiknya bagaimana kak? Apakah memutus hubungan sama dia atau bagaimana kak? Kalau misalnya gak ada solusi lagi nih, dia tuh sukanya nyuruh orang, terus kalau gak dibantu dia suka ngomel-ngomel, dan begitu seterusnya.
1: Akhirnya temennya harus jadi people pleaser buat dia gitu. Jadi yang harus ditolong yang mana dulu nih? Karena kalau suka membantu sebenarnya itu positif. Tapi membantu dengan kesadaran dan keinginan bahwa saya mampu melakukannya. Saya mau melakukannya. Ya kalau dia terus-terusan menjadi people pleaser tapi dia merasa terluka, tertekan, tidak ada keuntungan yang dia dapatkan kayak gitu, sebaiknya dia pergi ke psikolog ya untuk diperiksa. Mungkin dia butuh konseling, mungkin dia butuh bantuan untuk mengenal dirinya lagi. Sebenarnya saya orang seperti apa kayak gitu. Dan dia mungkin bisa dibantu juga untuk dia menemukan lagi komitmen-komitmen dirinya harus seperti apa. Kayak gitu. Nah, itu perlu. Kalau untuk orang lain yang selalu ingin orang lain menyenangkan dia, ya berarti dia yang punya masalah. Orang kayak gitu malah harus ditinggalkan.
0: Gitu. Berarti mungkin kita sebagai sahabat nih, seorang yang mungkin suka bantu terus, bagaimana sih kita nasihati dia tuh kak?
1: Biar gak jadi people pleaser gitu.
0: Betul. Yang si suka yang bukan yang nolong ya, yang nyuruhnya.
1: Yang selalu harus orang lain mengikuti kemauannya gitu.
0: Misalnya ada dua teman saya, yang satu suka nyuruh, yang satu people pleaser. Nah, bagaimana kita itu nasihati yang nyuruh ini kak, supaya dia itu gak menanggapi yang permintaan ini, menolongnya itu.
1: Kalau memang itu teman, ayo kita diskusi, duduk sama-sama. Dan kita jadikan ini sebagai topik. Bagaimana perasaanmu sih selama ini ketika kamu selalu mengikuti maunya dia nih, umpamanya kayak gitu. Nah, dia boleh loh terbuka. Kita kan teman, ayo kita terbuka. Dan ini sudah harus ada persetujuan bahwa kita diskusi, bukan dipaksakan atau dijebak gitu. Mm-hmm. Biar ada keterbukaan, karena kan kadang yang people pleaser ini dia tidak mau terbuka, tapi mm-hmm. yang biasanya memanfaatkan atau selalu melihat bahwa oh ini pasti akan ikut mau saya, dia tidak tahu perasaannya yang satu. Nah, mm-hmm. dia perlu tahu nih perasaannya people pleaser ini seperti apa sih ketika dia selalu memanfaatkan bahwa ini harus ikut maunya. Hmm. Kayak gitu, dia harus bicara. Nah, berarti ibaratnya ada dua orang, berarti yang di sini jadi penengahnya dong. Orang yang netral kayak gitu kan, atau sebetulnya biasanya jadi mediator nih dia. Kayak gitu. Nah, dia juga bisa nantinya membantu teman-teman ini untuk sama-sama menentukan saya harus seperti apa dalam relasi kita kemudian, karena ini kan penting. Kayak gitu kan, jadi harusnya sama-sama saling menguntungkan dong dalam pertemanan gitu, bukan cari untung. Nah, itu bahaya ya. Saling menguntungkan beda dengan cari untung ya. Nah, kalau cari untung nih berarti pokoknya apapun yang terjadi saya yang harus lebih untung, cari manfaat kan, itu berbahaya toh. Nah, jadi ada satu orang yang mungkin bisa jadi mediator atau penengah. Terus yuk kita diskusi dulu nih. Nah, karena dia bisa membaca situasi, atau mungkin yang people pleaser ini mengeluh. Bisa jadi. Nah, ayo kita ajak bicara. Enggak apa-apa. Kalau yang ini defense atau tidak mau mendengarkan, ya berarti ini saatnya untuk menjauhi dia, karena berarti oh bukan teman sejati nih, atau bukan teman yang bisa diajak untuk sama-sama membuka pikiran kayak gitu.
0: Baik. Mungkin pada awal-awal kita membantu ya, kalau misalnya dengan masalah di lingkungan kerja kak, berarti lama-kelamaan itu menjadi kewajiban. Nah, kalau misalnya sudah menjadi kewajiban nih kak, itu bagaimana sih menanggapi orang yang suka nyuruh kita, karena mungkin awal-awal kita bantu-bantu, lama-kelamaan menjadi kewajiban. Nah, kalau sudah terjebak di hal tersebut, bagaimana kita menolak hal tersebut, Kak?
1: Tunggu dulu. Ini garis koordinasinya seperti apa? Apa kalau dalam pekerjaan ada SOP? Ada juga yang namanya garis koordinasi. Tapi kalau umpamanya ini job description-nya dia, tapi awalnya dia minta bantuan untuk bisa lebih mampu, tapi terus ternyata kok kayaknya yang dimintain bantuan mengerjakan lebih baik ya daripada saya. Kenapa? Jadi saya coba manfaatkan aja gimana pun caranya. Sadar diri bahwa saya sedang dimanfaatkan atau digunakan.
0: Si people pleaser ini.
1: Iya. Nah, dia sadar nggak bahwa dia berusaha selalu menyenangkan orang ini agar tetap menjadi temannya.
0: Oke.
1: Kalau dia tidak sadar, ya kita nggak bisa juga apa-apa. Karena kadang juga people pleaser sendiri tipenya bahwa jangan begitu, dia tidak begitu, dia itu saya punya teman. Padahal dia sedang dimanfaatkan kayak gitu. Okay. Atau dia bilang saya tidak bisa tolak. Nah, gitu kan? Aduh, bagaimana ya kalau saya bilang tidak? Nanti bagaimana kalau satu kantor tidak suka dengan saya?
0: Nah, itu.
1: Nah, gitu kan? Tapi kita pasti di antara kerumunan, kita pasti akan punya teman kok. Percayalah. Hanya kadang-kadang teman-teman ini yang mungkin pikirannya senasib ataupun tidak, ini hanya belum menunjukkan diri. Ya karena kita yes man tadi, berusaha menyenangkan orang yang mungkin lebih dominan, lebih lama dari kita, kayak gitu kan. Nah, itu tuh cukup berbahaya. Makanya kan kenapa saya bilang, pertama-tama hargai dirimu sendiri, kenali kemampuanmu, ya kan, tunjukkan kamu punya kualitas apa, sehingga kamu punya harga tawar itu tinggi. Seperti itu. Tapi kalau tiga hal ini tidak tahu, ya susah juga. Terus tadi ada pengaruh dari pola asuh orang tua yang selalu menuntut kamu cemerlang. Ketika kamu gagal, lalu apa? Oh, kamu tidak menyenangkan orang tua. Orang tua lalu tiba-tiba menunjukkan bahwa dia tidak menyukaimu, atau dia orang tua seolah-olah menjauhimu, itu sebagai hukuman karena kegagalanmu, karena kamu tidak cemerlang. Nah, itu juga bahaya. Maka itu dibutuhkan bantuan ahli. Dia harus ke psikolog kayak gitu. Kalau sampai sudah sedemikian parah, maka dia harus ke psikiater ya, kayak gitu. Tapi ya langkahnya coba ke psikolog dulu untuk ditolong, minta bantuan nih. Karena biasanya yang namanya pola asuh itu melekat ya. sulit sekali untuk dilepaskan kayak gitu. Jadi harus ketika kita sadar bahwa saya butuh bantuan, maka mintalah bantuan, karena bantuan tuh akan selalu datang ketika kita meminta. Kan orang tidak tahu kita susah.
0: Iya betul kak.
1: Iya kan? Harus atau kita sendiri nggak tahu nih kita susah. Tapi kalau kita sadar, kita yang harus minta bantuan, barulah bantuan itu datang.
0: Harus gitu. Harus pintar ini juga bersuara juga.
1: Iya. Dan gini, berapa banyak manusia sekarang melakukan evaluasi atas dirinya?
0: Kayaknya hampir nggak 10% mungkin.
1: Karena orang sekarang nggak pernah duduk dengan tenang, mereka selalu pegang
0: handphone.
1: Handphone. Masih ada nggak orang zaman sekarang yang menulis tulisan catatan jurnal, diari umpamanya seperti itu, atau lebih banyak curhat di medsos tanpa direnungkan dulu? Medsos nih siapa, saudara kita bukan? Jadi harusnya kan kita mengevaluasi diri kita dengan diri kita sendiri dulu,
0: tanpa kayak ada gangguan gitu. Apapun
1: iya, tidak dipengaruhi oleh pendapat medsos. Kayak gitu.
0: Waktu terbaik cara gitu kapan kak?
1: Kalau saya sih selalu di malam hari ya.
0: Di malam hari?
1: Iya, sebelum saya tidur tuh biasanya saya selalu kan membaca buku.
0: Okay.
1: Tapi saya selalu membuat catatan, mengingat hari ini saya mengapain ya. Oh, orang ini saya sudah lakukan apa untuk dia. Umpamanya ada korban yang harus dibantu. Oh, sudah sampai di mana. Oh, catatan tertentu. Terus juga membuat perencanaan untuk besok. Oh, berarti dari jam berapa sampai jam berapa, bisa gak umpamanya setelah jam ini ada ini.
0: Berarti itu penting ini. Sekali ya.
1: Penting sekali.
0: Supaya hidup kita itu terarah.
1: Betul, mungkin tidak sempurna. Tidak sampai menulis pakai buku apa gitu. Jadi ya buku biasa saja, yang buku catatan biasa.
0: Oh, kita tulis di situ?
1: Iya, saya biasanya tulis begitu.
0: Kalau lewat handphone nanti takutnya ada gangguan-gangguan notifikasi lagi.
1: Kayak gitu. Notifikasi bunyi ya bunyi saja. Cuman memang HP saya itu tidak punya suara.
0: Okay.
1: Kayak gitu, tidak bersuara meskipun bisa bersuara gitu. Jadi ya udah seperti gitu. Nah, jadi kalau sudah duduk dan ini jadwalnya baca buku, ya saya lebih banyak menikmati apa yang ada di bacaan saya, dan juga merenung dan lebih banyak kepada apa yang bisa saya lakukan ya untuk orang ini setelah dia melewati ini. Nah, kayak gitu. Jadi itu kan lebih kepada bagaimana sih saya kembali lagi menghargai diri saya dengan evaluasi. Sudah tepatkah yang saya lakukan hari ini? Sudah efektifkah pertemuan saya dengan orang tertentu? Karena hari Jumat saya mengajar di kampus, kira-kira mahasiswa saya paham tidak apa yang saya ajarkan? Nah, kayaknya dari ekspresi mereka ada kelompok orang tertentu atau beberapa anak mahasiswa yang tidak paham. Oh, di bagian ini, oh berarti minggu depan kita coba mengulang ini. Nah, itu menjadi catatan tersendiri buat saya, seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu waktu untuk mengevaluasi.
0: Oke. Okay. Baik, kita beri sejenak sebelum kita baca pesan yang sudah bergabung di WhatsApp maupun lewat YouTube RRI Sorong. Dan tentunya buat kamu teman Radua atau pendengar di luar sana yang pengen cerita, pengen tanya-tanya tentang people pleaser, boleh langsung ke WhatsAppnya Radua atau di YouTube-nya RRI Sorong, di WhatsApp di 0821-9914-7873. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radua RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: 102.2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih membahas tentang People Pleaser bersama Kak Rona di malam hari ini. Dan tentunya ada beberapa teman Pro 2 yang sudah bergabung di WhatsApp. Kita langsung baca aja, maupun lewat YouTube. Ada Niza yang ada di kilometer 12. Katanya, Kak, apakah menolak permintaan orang lain berarti kita itu egois? Wow, kayaknya...
5: Tidak juga, tergantung kebutuhan dan kemampuan. Tadi makanya kenapa saya bilang kenali kualitas dirimu dan kemampuanmu. Mm-hmm. Ya kalau tidak mampu terus gimana? Tidak salah loh menolak. Mm-hmm. Tidak ada yang akan bilang bahwa kamu itu bukan manusia yang baik atau kamu tidak pantas mendapatkan sesuatu hanya karena menolak. Mm-hmm. Tapi tadi kenali diri. Mm-hmm. Gitu ya, saya mampu nggak, kecuali ada usaha untuk diri mengatakan saya pengen coba, itu lain loh, itu bukan people pleaser. Tapi dia ingin apa coba, ada sesuatu hal yang baru yang dia pelajari. Atau dia ketahui atau dia kuasai. Nah berarti kan ada keuntungan kan dari situ. Selain dia menolong orang lain, orang ini dapat untung, dia juga tadi win-win solution. Tapi ketika dia tidak mampu, tapi terus effortnya dilakukan sampai tulang belakangnya retak, itu kan masalah ya.
4: Nah itu ya, balik lagi.
5: Itu kan masalah. Itu gak egois sama sekali. Okay. Kayak gitu. Kita mengenali kualitas kemampuan diri kita, itu paling penting. Kayak gitu. Jadi tidak loh. Kita boleh bilang tidak, boleh bilang nanti dulu, boleh bilang saya tidak mampu, boleh. Seperti gitu. Itu tidak ada yang salah. Seperti itu ya. Kalau terjadi sesuatu sama kita karena kita tidak mampu mengerjakannya umpamanya, teman kita bisa cari teman lain, tapi keluarga kita gimana? Kita ini kan cuma satu di keluarga kita, tidak ada cloningnya toh.
4: Iya kak.
5: Tapi di teman lain bisa cari orang lain loh, seperti itu. Nah jadi kita pikirkan bahwa konsep egois sendiri kita harus tahu loh, konsep egois seperti itu ya. Tapi kalau kita tidak mampu atau belum mampu, maka beranilah untuk bilang tidak dengan komunikasi yang tadi yang paling tepat dan positif. Seperti itu.
4: Berarti tergantung konsepnya.
5: Iya.
4: Permintaan bantunya.
5: Betul
4: apa ya, Kak?
5: Betul sekali. Gitu.
4: Kalau misalnya tentang pekerjaan, kita tahu batasan tupoksi kita atau betul. Mungkin kemampuan kita.
5: Iya, kalau mau ngutang, ya kan gak masuk akal juga 20 juta gitu kan. Terus ternyata ya cuma punya 200 ribu. Malah dia sibuk cari utangan kan, itu kan.
4: Nah itu lebih ke people pleaser sekali sih kak.
5: Ya, tapi dia membuat masalah baru di atas masalah.
4: Betul.
5: Gitu kan. Nah itu sedang menghancurkan diri sendiri gitu. Nah, itu dia. Tapi ada orang kayak gitu.
4: Ada orang kayak gitu juga.
5: Ada.
4: Ya?
5: Wow. Wah, itu malaikat dia.
4: Kalau cara menolaknya itu bagaimana, Kak? Kalau misalnya ada yang pinjam uang misalnya, ya jangan dikatakan besar lah 100 ribu. Terus dia tuh nggak mau kasih, terus orangnya bilang, ih paling skaker sekali.
5: Ya memang. Ini ada teman saya, dia bilang ini, ih. Saya punya uang mau, terserah saya tuh. Iya ada loh yang kayak gitu. Kalau saya berusaha untuk kalau orang pinjam, kamu tahu nggak? Kalau saya itu pekerjaannya tidak selalu ada. Jadi uang itu tidak selalu ada juga. Jadi ketika kamu meminjam, ya saya belum tentu bisa bantu. Umpamanya seperti itu. Terutama untuk kali ini belum bisa. Tapi kalau umpamanya kita berpikir, aduh. Oke begini sudah, paling tidak saya bantu 20. Tidak usah kembalikan. Ini saja segini.
4: Beli tanpa menyakiti ya.
5: Iya itu kan.
4: Daripada yang awal kakak punya teman itu.
5: Tapi ya kita lama-lama juga ketawa dengan dia. Karena orang kayak gitu malah hidupnya tenang sekali, bebas. Terus kalau saya tidak punya, kompaksa. Itu kan dia lebih enak.
4: Iya betul-betul.
5: Kalau kayak kita kan kadang mungkin masih, ih berarti dia lagi susah sekali. Kita harus pikirkan ide gimana caranya ya. Apalagi kalau orang sudah bilang, aduh kamu tahu, aduh susah sekali, saya tidak punya, saya sudah tidak bisa makan hari ini. Wah, kita kan harus pikir dua kali. Oke, mampunya saya begini, paling tidak untuk beli makan dulu lah. Nah, tapi kalau untuk sebesar itu, tidak mampu, saya minta maaf ya, tapi ini yang saya bisa bantu, nggak usah dikembalikan, umpamanya gitu.
4: Oke.
5: Iya, itu terus, tidak egois loh.
4: Terus ada Niza lagi, katanya Kak, Niza lagi, Fatma, yang katanya Kak, contoh batasan diri yang sehat dalam pertemanan bagaimana sih Kak?
5: Contoh, ya tadi, kamu tahu kapan kamu menyukai melakukan sesuatu, dan pastinya kita juga punya pengetahuan tentang moralitas ya, seperti itu. Terus juga kita tahu yang kita sukai dan tidak suka. Gini, kadang ada begini, kita punya teman, ini nih orang cerita ke saya, dia suka sekali bilang begini, eh aku punya uang banyak tuh, kok traktir saya ini dulu, eh kok bayarkan saya nonton ya, padahal orang ini sebenarnya gak mau gitu. Jadi apa, image bahwa dia punya uang banyak itu membuat dia tidak bisa menolak padahal dia tidak mau. Nah ini berarti apa, batasan untuk itu semua adalah mengenal diri. Banyak orang tidak kenal siapa dirinya loh zaman sekarang ini.
4: Betul.
5: Itu dia ya.
4: Apalagi jadi, membatasi diri ya Kak.
5: Iya. Jadi di sekolah kalau saya menjadi narasumber, dan teman saya sendiri di Jogja, dia psikolog klinis, dia bilang masalah anak muda sekarang adalah mereka tidak mengenal diri mereka, sehingga mereka mengikuti semua hal. Kayak gitu, mereka tidak bisa memilih yang mana yang harusnya. Semua mau diikuti, tidak fokus kepada hal tertentu.
4: Apalagi algoritma TikTok ataupun Instagram, nah, pasti mereka mau ikut semua itu.
5: Dan itu katanya masalah terbesar mahasiswa di Jogja sekarang. Ya, ini karena teman saya psikolog di Jogja, jadi dia cerita gitu.
4: Okay.
5: Artinya apa? Orang tidak kenal diri. Kalau saya tidak mau, saya tidak mau. Gitu loh. Kalau saya tidak bisa, aduh maaf, kayaknya untuk bagian yang itu saya tidak bisa, karena memang saya tidak tahu begitu. Nah, jadi itu tadi, bagaimana batasannya, kenali dirimu, kualitasmu, kemampuanmu. Karena ketika kita tidak mengenal kualitas kita, kita akan ikut-ikut saja, kayak gitu ya. Terus juga ketika kita tidak mengenal diri saya kapan saya akan ikut ini, kapan tidak. Nah, itu juga jadi masalah. Seperti itu. Jadi kalau mau dibilang bagaimana cara untuk membatasi, gak ada 1, 2, 3, enggak.
4: Gak ada.
5: Mengenal diri yang seumur hidup mengenal diri itu. Karena gambar diri kita ini kan selalu berubah. Tapi yang basic itu perlu kita kenali. Umpamanya saya orangnya gampang emosi, itu kan harus kenal diri. Berarti kalau bicara dengan orang ini dia juga reaktif gitu. Oh berarti harus diubah nih. Tapi kalau yang ini yang orangnya kayak malas tahu, aduh saya malas pergi dengan kok pergi sendiri sudah, santai gak apa-apa gitu kan, karena dia tidak tersinggung. Tapi kalau sama yang ini, wah bahaya juga. Atau yang ini yang sensitif, nah kita harus bagaimana kalau kita ganti harinya, kok tidak marah toh, karena saya sudah ada ini duluan. Aduh, dia bisa bilang ini, sebenarnya saya kecewa tapi iya sudah, tidak apa-apa, tidak buru-buru. Ini gambaran kita mengenal diri. Kalau kita mengenal diri kita, maka kita akan bisa mengkomunikasikan sesuatu yang tidak kita mampu lakukan atau tidak belum mau lakukan atau tidak mau bahkan atau tidak bisa dengan cara yang lebih positif. Itu
4: baik. Itu tadi beberapa yang sudah masuk di WhatsApp ataupun YouTube. Dan masih banyak lagi sih, ada 3 pertanyaan tapi sudah mau jam 9 Kak. Mungkin kita next bakal ngobrol tema yang berbeda lagi di lain waktu kesempatan. Dan terakhir kita akan masuk di segmen closing. Mungkin dari pembahasan dari awal kita sampai dengan akhir Kak, mungkin ada pesan yang mungkin buat pendengar ataupun teman Pro 2 di luar sana tentang people pleaser ini Kak.
5: Oke. Ya, mungkin saya punya closing statement, itu kenali dirimu. Tidak ada yang salah dengan menyenangkan orang lain. Tapi ketika menyenangkan orang lain dan kita dirugikan atau kita tidak merasakan kepuasan, mari kita bertanya, sebenarnya ini sudah tepat atau tidak. Yang paling diperlukan adalah kenali dirimu. Mengenal diri itu butuh waktu, butuh trial and error, bahkan butuh evaluasi, dan mungkin juga butuh orang lain yang objektif dari sisi yang lain ya. Jadi sebenarnya mengenal diri itu internal, bukan eksternal. Jadi mari mengenal diri agar kita juga tahu kapan kita bisa bilang tidak, dan bentuk seperti apa sih yang paling tepat untuk bisa menyenangkan orang lain. Seperti itu.
4: Baik, terima kasih Kak Rona sudah memberikan informasi. Mudah-mudahan next berikutnya kita bahas tentang sesuatu yang mungkin dekat dengan anak muda atau pendengar di luar sana.
5: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih
5: undangannya.
4: Terima kasih kembali Kak Rona.
5: Sama-sama.
4: Dan teman Redua, sampai di sini saya menemani kamu, dan di jam 9 kita akan bergabung dengan Redua RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Redua FM, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa yuk?
1: Maju kita udah ada. Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 801 05.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silat Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat
0: malam. Indonesia. Waduh. Piye kabar eh?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh, siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silaun Seven ini. Gimana dong? Apa sih dari Silaun Seven ini? Kenapa namanya Silaun Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
2: Iya.
0: Yeah, kan?
2: Gitu. Sheila King.
0: Sheila King, betul.
1: Dan Silaun Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
2: Yeah. Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta, betul banget.
2: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
2: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu, pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
2: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
2: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
2: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
2: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, okay. Gitu-gitulah.
0: Okay.
2: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silaun Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi mereka bikin band. Terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
3: Bayar, Pak.
2: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam. Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya enggak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
2: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum. SMA vakum.
2: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti. Mm-hmm. Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Ketemunya di mana Mas Bisa?
2: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
2: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
2: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
2: Terkenal. Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
2: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay. Ya,
2: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
2: Ada di mana ya? Di paling di itu di
3: satu di udah ketempel.
2: Mini di mini kompo gitu masih ada. Mini
0: kompo. Okay, wow.
2: Enggak nah, tahu Genji enggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur enggak ya? Tahu.
2: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya.
2: Itu kayak CD player device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay. Alright.
2: Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
2: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
2: Terus
1: laser disc.
2: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
2: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Kita.
2: Oh, kita.
1: Itu paling pertama. Kita
2: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Okay.
2: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Okay.
2: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi gak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh Mas?
2: Ya jelas ini.
1: Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
2: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Okay. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia.
2: Yeah, Will Dan sebenarnya.
0: Oh, Will Dan. Oh, Will Dan.
2: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda.
0: Ibu Linda.
1: Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-hmm.
4: Nah, dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kaidila itu adikku memang.
1: Kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros.
4: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
3: Namanya perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya perha dong. Iya.
1: Masakan kan iya, kan. Masakan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, kan? Oliver Kahn benar. Iya. Kan? Oke.
1: Lanjut dia.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
2: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
2: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
2: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
2: Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, gak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Okay.
2: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah. Betul.
2: Jadi kita bangga gak bawain lagu ini, happy gak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, oke orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng tapi terus
0: dipaksain
2: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa.
2: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan. Waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya gak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Gimana mana, Mas? Langsung ngepris gitu.
0: Langsung ngepris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
2: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan, emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
2: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu, sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan si Lawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya, istiqomah. Ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya.
2: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu.
1: Yes.
2: Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
1: Kebutuhan,
2: kan itu.
1: Ya.
2: Itu menurut kita ya. Ya, ya maksudnya ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
2: lirik kayak gini kan. Ya, ya, ya. So tua banget gitu.
1: Ya, ya, benar.
2: Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
2: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok,
2: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
2: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya.
1: Betul.
2: Kan? Itu dia. Itu aja. Gitu.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ya, Bapak kita ya.
0: Wejangannya luar biasa.
2: Ya itu ya karena di usia ini aja. Oh. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang. Ay, ini
0: aduh. PR panjang sih mainnya di Liga.
2: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
0: Oh, kan? Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Sila on 7.
0: Alright, sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Ada wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
1: Mona okay. Ini sering.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih Pro 2 Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset Mona.
0: Bapak-bapaknya
1: lagi pada pakai headset. Lupa. Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silahkan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya.
2: Mona mau nanya apa, mau naik gunung apa mau nasi goreng apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Aku matur nuwun.
3: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih. Oh, Pak Duta. Waduh.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya. Oke. Kita pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros. Buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
2: Nah, berarti ini masalah fisik ini berarti. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Okay.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
4: Masa gitu.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
0: Mas Adam.
3: Pak Eros, Pak Adam.
5: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Saya
0: sihatnya
3: itu aja Pak Duta.
5: Iya.
0: Oke.
5: 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi nggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi.
2: Iya.
3: Mungkin sama-sama tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Iya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
1: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama terima kasih Mona.
0: Terima kasih Mona. Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, oke.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Itali enggak ada nih ya?
2: Enggak ada.
0: Enggak masuk.
2: Ya Itali masih libur makanya enggak.
0: cuti.
2: Makanya enggak masuk dia.
0: Bener.
1: Apa kalau Mas
0: Mas Eros?
4: Saya Eros Prancis.
1: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Mas Duta.
1: Mas Duta.
2: Wah, saya sok-sok sopo.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
0: Belanda.
2: Oke. Okay. Penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi? Nih?
1: Kita ini ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, ini
2: jadi, berarti selevel sama Italia.
0: Ya? Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
2: Waduh. Doakan
1: ya.
2: Boleh kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yo eh. Oke.
1: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
1: Waduh.
2: Dari tadi pertanyaannya berat-berat terus.
0: Oke. Okay.
2: Belum.
0: Ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
0: Mm-mm.
1: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
4: Gimana itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Lagu gak baik.
4: Ada itu lagu.
1: Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif.
0: Mm-hmm.
2: Nah, gimana Ras, gue bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
4: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan malas dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay.
4: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Benar.
1: Satu lagi.
0: Oke, terakhir ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 hari mencari cinta. Nah tuh
2: kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
0: Iya, manajer ya. Bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja. Bener.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Nanti gak taunya saya bilang gitu, nanti langsung Adam langsung ceting.
0: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yo.
1: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
0: Yo, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya langsungin aja Dit ya.
0: Yo, langsung aja
1: digaskeun
0: enggak sih?
2: Ya.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
3: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih? Kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku. Itu ada lagi.
2: Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
0: Itu.
1: Hujan turun gimana?
2: Lagi.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Orang lagu apa?
3: Mana?
2: Kui. Apa terserah. Cek. Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan belok rupanya.
4: Lagu desa apa mas?
0: Bisa.
1: Hujan turun.
0: Bisa. Akan ku halangi.
3: Ya boleh.

0: Bapak-bapak sudah siap? Siap.
1: Ya, yo.
0: Ini dia hujan.
1: Coba.
0: Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Sudah?
2: Sudah?
1: Sudah? Cukup?
2: Lagi?
3: Lagi?
2: Oh lagi? Oke.
4: Satu lagi ya?
1: Satu lagi. Lagu apa? Lagu apa?
4: Hah? Wah, Riki.
5: Yang terlewatkan.
1: Sederhana.
2: Yang terlewatkan.
1: Atau yang terlewatkan.
4: Ya apa? Boleh, yang terlewatkan. Tapi ya. Pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Ayo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
4: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh bukan. Bukan ya.
2: Beda.
4: Ya, coba lagi.
1: Maaf.
4: Jangan lagi.
1: Lucu terus.
5: Apalagi ya dari G.
1: Oh iya. Ku ambil gitar.
4: Nah, bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Asik.
1: Kita sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya,
2: berani. Oke,
0: okay. Ya, sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman. Yo, silakan Seven yang terlewatkan.

96,7 FM Produ RI Serong, teman terbaik kamu. Kita baru saja mendengarkan musik live chat langsung dari Produ RI di Jakarta, teman Radua, dari jam 9 sampai dengan di jam 10 lewat 10 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kali ini kita balik ke Produ RI di Serong, teman Radua, yang dimana saya Rian masih menemani kamu sampai dengan di jam 12 malam, teman Radua. Dan tentunya di tanggal 12 Juni, teman Radua, di jam 4 waktu Indonesia Timur dini hari, itu ada pembukaan Piala Dunia 2026 ya, teman Radua. Di mana pembukaan Piala Dunia itu di Meksiko, di Stadion Mexico City, yang dimana pertandingan antara Meksiko versus Afrika Selatan, dan tentunya disiarkan melalui program 1 RRI Sorong. Kalian bisa dengarkan nanti di jam 4 itu ada Meksiko versus Afrika Selatan. Kamu bisa mendengarkan di frekuensi 102,6 atau melalui aplikasi RRI Digital atau di website rri.co.id, teman Radua. Jadi kalian bisa dengarkan di sana. Dan juga nanti di jam 11, teman Radua, di jam 11 siang ya waktu Indonesia Timur, nanti tuh ada Korea Selatan versus Ceko di Stadion Guadalajara, ya dimana dapat didengarkan lewat Pro 1 RRI Sorong. Jadi Pro 1 RRI Sorong itu akan merilai pertandingan ajang sepak bola besar Piala Dunia 2026 dari hari Jumat tanggal 12 Juni sampai dengan 20 Juli 2026, teman Radua. Cukup panjang ya pertandingan ini, Piala Dunia 2026. Oke, teman Radua, saya masih menemani kamu sampai di jam 12, dan pastinya nanti ada informasi-informasi yang bakal saya update. Jadi buat kamu yang mau mendengarkan siaran Piala Dunia 2026, wajib dengarkan program 1 RRI Sorong di radio 102,6 atau lewat aplikasi RRI Digital dan juga website rri.co.id, teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
7: Produ FM teman terbaik kamu. Ternyata teman terdua ada studi itu bilang otak semakin cepat berkembang ketika kita itu melakukan hal yang kita tidak suka, teman terdua. Jadi ternyata ada satu bagian otak yang namanya itu anterior mid cingulate cortex. Ini mana otak bagian ini itu punya peran penting dalam menentukan seberapa lambat atau cepat kemampuan kognitif kita menurun seiring bertambahnya usia, teman radua. Dan menariknya, area ini itu justru berkembang saat kita itu konsisten melakukan hal-hal yang sebenarnya kita itu tidak sukai atau cenderung kita hindari, teman radua. Sebaliknya, kebiasaan atau selalu memilih jalan yang paling nyaman itu bisa membuatnya itu menyusut, teman radua. Jadi penelitian ini itu dites, teman radua, terhadap kelompok super guest, di mana orang-orang yang tetap tajam secara mental jauh di atas rata-rata usianya. Dan penelitian ini tuh menemukan bahwa rahasianya itu bukan sekedar gen, suplemen, atau pola makan. Mereka itu terbiasa menantang diri untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Ya mungkin seperti olahraga. Banyak kan yang mungkin awalnya tidak suka olahraga, tapi pada saat dilakukan, waduh, itu enak sekali, teman radua. Jadi teman radua, kamu tuh bisa pilih salah satu hal setiap hari yang mungkin selama ini tuh kamu tunda atau mungkin hindari. Terus kamu kerjakan, contohnya olahraga, teman radua.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Wah, aduh. Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
5: Woi, Nin.
4: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
5: Hah? Kena tipu?
4: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
5: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Teman terbaik kamu.
6: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari aku melihat saudaraku dibuang begitu saja, di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi, kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
7: Tapi, aku tahu harapan masih ada. Kalian, manusia, punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman terdua. Masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 12 malam. Teman Pro 2, program Bring Your Tumbler Save the Planet, yang sebelumnya diperbolehkan pengunjung membawa tumbler ke dalam studio Cinema XX1, itu telah resmi berakhir ya pada 5 Juni 2026, teman Radua. Jadi kampanye ini tuh berjalan selama 1 bulan penuh dari tanggal 5 Mei 2026 dan berakhir di tanggal 5 Juni 2026, teman Radua. Di mana mereka itu menjalankan program ini itu dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, teman Radua. Jadi yang dulunya di tanggal 5 Mei yang dulunya mungkin bisa bawa tumbler ke dalam studio Cinema XX1 itu dari apa sampai di tanggal 5 Juni. Jadi 5 Juni ke atas itu sudah enggak bisa lagi ya bawa tumbler lagi, teman Radua. Di mana program ataupun kampanyenya itu sudah berakhir. Tentunya pengunjung itu harus kembali mengikuti ketentuan standar XX1 di mana tumbler maupun minuman dari luar itu tidak diperkenakan dibawa masuk ke dalam studio, teman Radua. Jadi saat ini sebaiknya mungkin jangan dibawa lagi ya, teman Radua. Takutnya kamu ditegur lagi sama orang ataupun petugas di bioskop, teman Radua. Oke, teman Radua, karena sudah mau jam 11, saatnya kita akan masuk di segmen Jazz Musik, teman Radua. Di mana full musik di jam 11 sampai dengan di jam 12 tutup siaran. Oke, teman Radua, selamat beristirahat buat kamu yang sedang di rumah dan buat kamu yang lagi di luar, lagi mobile, lagi nongkrong, ingat waktu ya, besok harus bekerja kembali, bangun pagi dan beraktivitas seperti biasanya. Di hari Jumat di tanggal 12 Juni 2026 dan mungkin ada beberapa teman Radua yang sudah tidur dan rencanakan nonton bola atau menyaksikan bola di pagi hari mungkin di jam 4 waktu Indonesia Timur. Udah siap-siap pastinya nonton opening ceremony. Dan tentunya kamu bisa mendengarkan pembukaan FIFA Piala Dunia 2026 itu di program 1 RRI Sorong, teman Radua. Yang dimana disiarkan di jam 4 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kamu bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 102,6 ataupun melalui aplikasi RRI Digital atau rri.co.id, teman Radua. So, teman Radua, Jazz Musik memulai malam hari ini. Ada Ipang Lazuardi yang berjudul Sekali Lagi.

0: Pod WFM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pod WFM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Good weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
5: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Codeweza,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau

Pengalaman Rodua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah surat tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Kamis, di tanggal 11 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo 2. Di pagi hari ini di jam 6 lewat 7 waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar kalian teman Prodo 2? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan yang mungkin lagi kurang enak badan, mudah-mudahan dipersehatkan kembali tentunya untuk memulai aktivitas teman Prodo 2. Bagaimana Piala Dunia di hari ini? Ya, di mana Meksiko lawan Afrika Selatan teman Prodo 2 berakhir dengan skor 2-0. Di mana 2 dari Meksiko, 0 dari Afrika Selatan. Dan tentunya gol tersebut itu

dicetak oleh Julian Quinones dari Meksiko, dan juga Raul Jimenez yang dimana menit ke 67 teman Radua. Dan ada beberapa yang mendapatkan kartu merah. Di mana ada Afrika Selatan itu kartu merah atas nama Yaya di menit 49, terus ada Temba di menit 84, terus ada Cesar Montes di menit 90 babak tambahan teman Radua. Oke teman Radua, di pagi hari ini nanti ada informasi-informasi yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Radua. Yang dimana di pagi hari ini di jam 6 itu ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya bakal saya update buat kamu. Dan saya ucapkan kembali selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi buat kamu yang sudah bangun atau mungkin belum tidur dari tadi karena nonton bola, nonton Piala Dunia 2026 pembukaannya di hari ini teman Radua, tepatnya di jam 4 tadi waktu Indonesia Timur. Dan tentunya ini pesta bola dunia yang terbesar teman Radua, karena langsung tuan rumahnya itu 3 negara ya, tidak main-main. Oke, kita lanjut lagu-lagu enak pastinya di pagi hari ini untuk membangkitkan semangat kamu yang lagi siap-siap untuk sekolah, mungkin ada siap-siap untuk juga yang kerja. Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di rumah juga teman Radua. Dan pastinya semangat untuk memulai aktivitas di hari Jumat ini teman Radua, di tanggal 12 Juni 2026. Ada lagu Nyoman Paul yang berduet dengan Einika berjudul Namanya Juga Hidup.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radua, informasi cuaca yang dilansir langsung dari halaman resmi BMKG Teman Radua, di mana saat ini cuaca cerah dengan suhu 24 derajat Celcius dan kelembapan udara 97% Teman Radua, di mana cuaca cerah hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan tadi pukul 12 siang itu terjadi hujan ringan sampai dengan di pukul 15 waktu Indonesia Timur Teman Radua, dan kembali cerah di pukul 18 sampai dengan di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk mengantisipasi terjadi perubahan cuaca tiba-tiba Teman Radua, sebaiknya kamu beraktivitas di luar sana, jangan lupa untuk menyiapkan mantel ataupun payung agar kamu yang mungkin kerja di lapangan apa mungkin lagi mobile tidak terkendala dengan hujan Teman Radua. Dan tentunya di pagi hari ini masih ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu RRI

radio.co.id Sorong Teman Radua. Sampai dengan di jam 7, nanti di jam 7 ada informasi nasional. Jadi saya putarkan dulu lagunya Ive yang berjudul Bang Bang sebelum kita lanjut di informasi seputaran Papua Barat Daya.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Merdua Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A itu menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak, teman Radua. Jadi fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Jadi Menteri P3A Arifah Fauzi itu mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian online di mana mereka belum memahami resiko dan manipulasi digital secara utuh. Ia menegaskan perlindungan daring itu harus menjadi prioritas nasional. Menurutnya dampak judi online itu dapat merusak berbagai aspek kehidupan anak. Gangguan mental dan kecanduan menjadi resiko yang sering muncul. Jadi anak yang terjerat judi online itu juga berpotensi mengalami penurunan prestasi akademik, di mana kondisi itu terjadi akibat hilangnya fokus belajar. Dalam sejumlah kasus, anak melakukan tindakan menyimpang demi berjudi, beberapa diantaranya yaitu mencuri, berbohong, dan melakukan penipuan digital. Jadi Arifah menilai ancaman judi online setara dengan pornografi dan game adiktif, teman Radua, di mana ketiganya itu memengaruhi sistem dopamin pada otak anak. Dampaknya itu dapat berlangsung dalam jangka panjang. Tentunya pemerintah terus memperkuat langkah perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui pemutusan akses konten perjudian daring. Kementerian P3A itu juga mempercepat implementasi peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Tentunya kebijakan tersebut itu bertujuan menciptakan ruang digital yang aman. Melalui program itu, pemerintah memperkuat pencegahan berbagai bentuk eksploitasi digital, di mana upaya tersebut itu mencakup judi online dan kekerasan cyber, teman Radua. Selain penegak hukum, pemerintah juga menggencarkan kampanye anak aman digital. Jadi program itu bertujuan meningkatkan literasi digital keluarga dan anak, di mana kolaborasi melibatkan kementerian, aparat sekolah, dan masyarakat. Dan masyarakat juga diajak melaporkan apabila ada aktivitas digital yang membahayakan anak, di mana pelaporan itu dapat dilakukan melalui layanan Sapa 129. Jadi Arifah menegaskan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak, teman Radua. Menurutnya melindungi anak berarti menjaga masa depan bangsa.

0: Ano? Awa, baru dapat info. Lowongan Karajo, RRI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.
1: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
4: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Tidak terasa teman Redua sekarang sudah menunjukkan di pukul 7 lewat 20 waktu Indonesia Timur. Semangat pagi buat kamu yang memulai aktivitas di hari ini. Buat yang mungkin sedang berangkat kerja menuju kampus, mengantar anak ke sekolah, atau mungkin sudah berada di jalan mencari rezeki, tetap hati-hati ya teman Redua. Kondisi lalu lintas di pagi hari itu biasanya cukup ramai. Jadi selalu utamakan keselamatan dan tetap jaga fokus selama berkendara. Dan jangan lupa juga untuk sarapan pagi teman Redua, agar tubuh kamu itu tetap bertenaga dan siap menjalani berbagai aktivitas sampai dengan siang nanti teman Redua. Nah, untuk membantu perjalanan teman Redua di pagi hari ini, kita akan langsung menuju bersama Kak Yuda yang sudah terhubung di pagi hari ini, yang dimana akan memberikan laporan kondisi lalu lintas dan situasi terkini di sejumlah ruas jalan teman Redua. Kita sapa dulu, selamat pagi Kak Yuda.
1: Pak Aryan,
0: apa kabar Kak Yuda?
1: Waduh, pagi ini pokoknya baik sekali.
0: Luar biasa ya.
1: Didukung dengan cuaca yang memang cerah sekali pagi ini.
0: Baik, silakan laporannya Kak Yuda di jalan. Sekarang posisi di mana?
1: Sekarang udah sampai di kilo 13. Tadi saya meluncur dari Aimas tadi ya sampai ke kilo 13. Mungkin informasinya bisa saya sampaikan juga untuk teman Pro 2 yang mungkin rencana akan segera on the way di jalan-jalan yang ada di kota maupun Kabupaten Sorong. Ya mudah-mudahan informasi yang saya akan berikan ini bermanfaat lah ya untuk teman Pro 2 semuanya.

0: Oke, okay. Rian dan juga teman Pro 2, saya dapat informasikan bahwa perjalanan saya dari Aimas tadi menuju ke kota tentunya. Perjalanan pagi ini perjalanan menyenangkan bagi saya, Rian, karena mungkin juga ini pengaruh sebagian pekerja work from home, kemudian juga anak-anak sekolah sudah mulai memasuki masa libur ya. Hingga pagi ini atau hari Jumat pagi ini agak legang jalan. Sejak dari Aimas tadi sampai di kilometer 13, tidak terlalu sibuk dengan kendaraan yang lalu lalang, namun tetap waspada untuk teman Pro 2 yang melintas di jalan. Apalagi jika melintas di daerah hutan lindung, Rian, udaranya segar sekali. Saya sarankan untuk teman Pro 2 kalau pakai mobil, tidak usah menghidupkan AC. Buka kaca dan hirup udara segar melintas di daerah-daerah tersebut, sangat menyenangkan sekali tentunya. Nah, ketika melewati alun-alun tadi, alun-alun Aimas, terlihat keramaian masyarakat cukup banyak. Ternyata dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Sorong yang ke-59 tahun nanti di hari Minggu, tim penggerak PKK Kabupaten Sorong melakukan senam sehat untuk lansia, dan cukup banyak para lansia yang tadi berada di alun-alun untuk bersiap-siap melakukan senam dan juga pemeriksaan kesehatan gratis dari dokter-dokter yang ada di Kabupaten Sorong, yang tentunya dimotori oleh tim penggerak PKK Kabupaten Sorong. Begitu, Rian, informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk teman Pro 2, jika melintas, karena di beberapa titik jalan ada bapak-bapak polisi kita yang tetap stay, tapi juga memberikan teguran-teguran yang manis bagi beberapa pengendara, terutama yang mengendarakan motor yang gak pakai helm nih, Rian. Tetap di stop kendaraannya dan diberikan arahan, dan masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan lagi, tetapi tidak boleh lagi mengulangi kesalahan ini untuk hari-hari yang akan datang. Begitu, Rian, yang dapat saya sampaikan untuk teman Pro 2 dan juga untuk Rian di Studio Pro 2 RRI Sorong.
1: Baik.
0: Terima kasih. Selamat pagi, Rian.
1: Selamat pagi. Terima kasih banyak, Kak Yudi, atas informasi kondisi jalan dan lalu lintas di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Dan tentunya semoga informasi yang sudah dibagikan bisa membantu teman Pro 2 di luar sana yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, kampus, maupun yang sedang beraktivitas di jalan, agar bisa memilih rute yang mungkin lebih nyaman dan aman, teman Pro 2. Tetaplah bersama Pro 2 FM di frekuensi 96,7 atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Pro 2. Sekarang kita lanjut dengan lagunya Lisa yang berjudul Moonlight Floor.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman-teman terbaik kamu, penyanyi asal Kolombia yaitu Shakira dan musisi Nigeria yaitu Burna Boy, di mana mereka berdua baru saja memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Azteca, Mexico City pada hari Jumat teman radua dini hari. Di mana melalui penampilan energik yang tentunya menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Jadi dalam tayangan upacara pembukaan itu disiarkan di berbagai negara, di mana Shakira itu tampil mencolok teman radua menggunakan busana warna kuning terang yang dipadukan dengan rok putih, dan dia tuh muncul di tengah lapangan bersama puluhan penari yang menggunakan kostum bernuansa putih dan kuning. Sementara sebuah replika trofi Piala Dunia itu berukuran raksasa itu berdiri megah di pusat arena teman radua. Jadi penampilan tersebut itu semakin meriah ketika Burna Boy itu bergabung di atas panggung lapangan teman radua, dan keduanya itu membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang berjudul Da'i Da'i, yang dimana memadukan warna musik Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats yang menjadi ciri Burna Boy. Jadi lagu tersebut itu merupakan lagu resmi turnamen dan untuk pertama kalinya dibawakan secara langsung dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026. Jadi sepanjang opening yang dimana Shakira dan Burna Boy, para penari itu membentuk berbagai pola koreografi ya mengelilingi replika trofi raksasa Piala Dunia. Salah satu momen yang menyita perhatian penonton pada saat upacara pembukaan itu ketika koreografi massal itu membentuk tulisan We Are Ready, ya dimana ini tuh menggambarkan kesiapan tuan rumah dan para peserta untuk menyambut turnamen 4 tahunan tersebut teman radua. Dan tentunya FIFA juga menyebut Da'i Da'i sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026 yang tentunya menghadirkan semangat sepak bola, budaya dan persatuan melalui perpaduan energi musikal teman radua. Dan Piala Dunia sudah bisa disaksikan ya teman radua, dan kamu juga bisa mendengarkan lewat program 1 di frekuensi 102,6 dan tentunya itu akan disiarkan atau kamu bisa dengarkan lewat program 1. Dan tentunya di pertandingan berikutnya, tadi pagi kan sudah ada Meksiko lawan Afrika Selatan itu di jam 4 waktu Indonesia Timur. Nanti ada pertandingan berikutnya itu ada apa ya? Ya pokoknya di jam 11 siang lah teman radua, itu pertandingan berikutnya itu kalau gak salah ada sabar saya cek dulu. Itu kalau gak salah ada Costa Rica, bukan Costa Rica sih,

Di jam 11 itu ada Korea Selatan versus Ceko teman Radua, ini mana dia itu masuk di grup A Piala Dunia 2026 di jam 11 siang waktu Indonesia Timur.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesio.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Pemerintah akan membangun sekitar 100 sekolah nasional terintegrasi pada 2026 sebagai upaya pemerataan pendidikan dengan memberikan akses bagi siswa berprestasi dari seluruh lapisan masyarakat Teman Radua. Di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Abdul Muti kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis itu mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, maka penyelenggaraan sekolah unggulan tidak berasrama lewat sekolah nasional terintegrasi terus dikejar pendiriannya pada tahun ini. Di mana dari target tersebut, rencananya 5 sekolah itu akan dimulai di balai-balai yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah Nasional Terintegrasi sendiri itu merupakan salah satu program pemerintah untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Jadi sekolah itu menargetkan anak-anak berprestasi dari seluruh kelompok masyarakat secara inklusif, Teman Radua. Pembangunan sekolah terintegrasi direncanakan dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pembangunan sekolah baru dan peningkatan sekolah yang ada saat ini, Teman Radua. Jadi pembangunan sekolah baru itu berupa direncanakan dilakukan oleh pemerintah pusat dan melalui kerjasama dengan pihak swasta dengan skema pembangunan oleh pihak swasta dan biaya operasional melalui pemerintah pusat. Jadi Mendikdasmen dalam kesempatan itu juga menyampaikan sudah melaporkan kemajuan revitalisasi sekolah untuk tahun ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan capaian perbaikan fasilitas sekolah pada 2025 telah mencapai 16.167 satuan pendidikan sesuai dengan ditargetkan. Jadi pada tahun ini itu ditargetkan revitalisasi dilakukan terhadap total 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dibagi dalam 11.744 satuan pendidikan yang dikerjakan dengan anggaran 14 triliun yang sudah disetujui DPR RI dan rencana tambahan 60.000 satuan pendidikan, Teman Radua. We'll be right back.

tiket final Piala Dunia 2026 itu dilaporkan mengalami kenaikan signifikan, teman Radua. Jadi kenaikan tersebut itu terjadi seiring tingginya minat penonton terhadap turnamen Piala Dunia 2026. Jadi tiket kategori yang paling murah di final nanti, teman Radua, itu dibanderol sekitar $4,185 Amerika Serikat, di mana kalau dirupiahkan itu sekitar 66,9 juta. Ya anggaplah 67 lah, teman Radua. Waduh, itu yang paling murah. Nah, sementara untuk tiket kategori standar seat itu mencapai $5,575 Amerika Serikat. Jadi harga tersebut itu setara sekitar 89,2 juta, teman Radua. Dan untuk kategori premium seat itu harga mencapai $8,680 Amerika Serikat, atau nilainya itu setara sekitar 138 juta, teman Radua. Waduh, lumayan ya, cukup mahal untuk harga tiket finalnya, teman Radua. Jadi kenaikan harga tersebut itu dipengaruhi penerapan skema dynamic pricing oleh FIFA, di mana sistem tersebut itu menyesuaikan harga berdasarkan permintaan dan ketersediaan tiket, teman Radua. Jadi kebijakan itu memicu sorotan dari sejumlah kalangan supporter, di mana harga tinggi itu dinilai membatasi akses penggemar dari berbagai negara. Betul sekali, teman Radua. Di mana mungkin orang yang dari negara lain dengar harga tiketnya saja sudah takut, teman Radua. Jadi presiden FIFA yaitu Gianni Infantino itu membela kebijakan tersebut, yaitu menilai penetapan harga itu mengikuti mekanisme pasar yang berlaku. Infantino mengatakan harga tiket mengikuti standar pasar olahraga Amerika Utara, di mana sistem penjualan resmi FIFA juga menerapkan harga dinamis, teman Radua. Sebelumnya FIFA menetapkan tiket final pada kisaran 8.000 sampai dengan $10,000 Amerika Serikat. Kebijakan itu memicu perdebatan mengenai aksesibilitas supporter. Nah, meski demikian, FIFA mengklaim telah menjual jutaan tiket pertandingan, teman Radua. Sebagian tiket juga disediakan dengan harga lebih terjangkau. Nah, Piala Dunia 2026 itu digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan laga finalnya dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Pro 2.
1: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

6 Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Teman-teman Radua, Polri menyatakan bakal menyelenggarakan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bersama masyarakat dari tingkat Mabes sampai hingga Polsek Teman Radua. Hal itu disampaikan oleh Kapolri yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo seusai audiens bersama jajaran LPP TVRI selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di wilayah Indonesia, di mana Sigit menjelaskan kegiatan nobar ini itu bertujuan untuk memberikan hiburan bagi rakyat sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tingkat daerah melalui pelibatan UMKM Teman Radua. Menurutnya kerjasama ini menjadi hal yang sangat baik khususnya menjelang Hari Bayangkara. Jenderal Sigit memastikan akan membantu apa saja yang diperlukan terkait perizinan hingga pengamanan. Dalam kesempatan yang sama, Dirut LPP TVRI Tubagus Vicky Cikara Satari mengapresiasi dukungan penuh dari Polri. Dia menyebut pihaknya akan menyiarkan 104 pertandingan selama 6 minggu yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat Teman Radua. Dan sebagai informasi, Piala Dunia akan berlangsung pada 12 sampai dengan 20 Juni 2026. Maksudnya di Juli. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim Teman Radua. Dan tentunya ini kabar gembira ya Teman Radua, di mana kita bisa nobar nantinya di Polres ataupun Polsek terdekat di daerah kamu Teman Radua. Dan pastikan Polres ataupun Polsek atau Polda itu menggelar kegiatan nobar bersama, di mana kamu bisa pantau informasinya mungkin melalui sosial media mereka. Apakah Polda atau Polres atau Polsek akan nobar di situ Teman Radua. So Teman Radua, masih bersama saya Rian menemani kamu sampai dengan di jam 11 siang dan tentunya sudah di pukul 8 lewat 52 waktu Indonesia Timur. Di jam 9 nanti ada informasi hiburan yang menemani kamu Teman Radua, dan di jam 10 ada Pro 2 Hit List. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.